0: campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
3: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
4: Kan roadmap kan menuju ke sana.
5: Targetnya Presiden mulai ke E50 itu kapan sih Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
5: Menuju ke sana ya Pak?
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, kepala negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
6: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 2

0: 100 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua, dilakukan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua, itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi ekonomi yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Tambang ilegal ini yang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
8: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Baca Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan 1 Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta membuat banyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
1: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
0: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki

0: ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
1: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok.

sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, diantaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13.

0: Cantik Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chat Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami

0: Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Ia juga mengatakan anggaran ini merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM ini akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance sampling pangan dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dengar informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kita dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya

Senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Aidil dan juga ada Bung Dini dan juga tim yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI kami akan menampung aspirasi para pendengar kami dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, silakan memberikan informasi. Mungkin juga ada informasi terkait dengan layanan publik, silakan bergabung bersama kami pendengar tentunya di nomor 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811 554 4976 atau di 743495 736566. Dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini pendengar, di mana juga ada beberapa dari yang disampaikan oleh para pendengar pada Halo RRI yang dilaksanakan pada Rabu sebelumnya. Dan ini juga ada tanggapan ataupun ada yang dijawab oleh narasumber kita atau dinas terkait dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan ini pendengar, kami akan sampaikan kepada pendengar di saat ini informasi yang disampaikan oleh Ibu Mei ya, yang sebelumnya disampaikan Ibu Mei. Iya, baik, yang disampaikan oleh Ibu Mei terkait dengan PLN ya, PLN yang listriknya mati terus, padam terus ya. Ini kenapa, apakah ada perbaikan, dan jika ada perbaikan kenapa tidak kelar-kelar. Nanti kami akan berikan jawaban untuk Anda. Saat ini sudah tersambung, ada Pak Mamat. Halo Pak Mamat. Iya, halo. Selamat Pak pagi. Selamat pagi Pak Mamat. Ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi kena itu. Jadi kemarin tadi malam kan 10 itu pipa yang mau disambung ke bawah sudah turun. Iya. Nah, jadi saya kan kabarnya dekat kan itu barang berat kan.
0: Iya.
1: Oh, saya video. Tapi jam 12 tadi malam kan dari tempat anak saya video. Oh, sekalinya merembes bocor dia. Rupanya pipa yang lama tuh retak lagi. Karena pipa itu pipa asbes yang lama, Mbak. Mbak Dini, 40 tahunan. Nah, itu terus saya mengharapkan pelanggan Perumdam untuk menampung air. Sewaktu-waktu kan nanti itu dipotong, disambung yang turun ke bawah. Itu mungkin 12 jam, mungkin 24 jam kan, Mbak Dini. Nah, jadi mohon nampung air. Nah, terima kasih Perumdamnya. Itu sudah safety betul Mbak Deni, kerjanya juga teleso bagus. Nah, jadi kemarin saya ditelepon Bapak Tepulin Juri, Wakil Wali Kota, Mas, update terus sebenarnya. Bagus Mas, kiranya kan memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi beliau juga meng-share video-video saya tuh. Mbak Deni, coba buka video itu kan sudah saya kirim tadi pagi. Nah, jadi ya saya berharap itu ya tampung air. Karena kalau ada nampung kan kehabisan air susah juga nanti. Karena ada pembelian tandon yang uangnya dulu tahu-tahu udah sampai ke rumah tuh.
0: Betul.
1: Di Mesos kan rame tuh. Dan nah, terima kasih ya, tolong tampung air.
0: Oke,
1: okay,
0: baik.
1: Tapi setelah sudah itu selesai, karena musim kemarau udah berhenti-berhenti kan, tetap tampung air. Nanti Perumdam bisa mematikan air karena air itu masuk asin. Kira-kira gak info saya itu bermanfaat bagi khalayak ramai lah yang dia di kota Samarinda, karena pipa itu IPA Cendana masuknya 43% ke kota. Terima kasih Mbak
0: Terima kasih Bapak.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Ini sudah mengirimkan video pipa bocor lagi. Sepertinya tersentuh ekskavator ya, karena pipa asbesnya yang lama mau diganti, dipotong, disambung dari Jalan Mertadinta ke Jalan Gaha Mada. Tampung air ya, sewaktu-waktu air ini bisa mati karena diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Mamat sudah bergabung bersama kita. Dan kembali kami sampaikan kepada pendengar, ini pendengar terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Mai ya sebelumnya dari Samarinda, yang mempertanyakan terkait dengan PLN, kenapa mati listrik terus, mengapa listrik mati terus ya maksudnya, dan perbaikannya tidak kelar-kelar. Nah, dari Asisten Manajer Keuangan dan Umum PT PLN Persero UP3 Samarinda, kami juga sudah menghubungi dan beliau menyampaikan, Pak Galang ya, Pak Galang Harisma, menyampaikan mereka tidak bisa memberikan pernyataan secara wawancara karena mereka juga memiliki prosedur, namun mereka mengirimkan surat resmi yang disampaikan ya, yang disampaikan ke RRI. Ini ada surat resminya dan saya akan bacakan ya pendengar ya. Semoga pendengar kita di rumah dan juga Ibu Mei yang sudah mempertanyakan terkait dengan kenapa listrik mati terus. Nah, ini ada pernyataan resmi yang dikirimkan oleh pihak PT PLN. Ini menyampaikan bahwa kondisi sistem kelistrikan Kalimantan saat ini mengalami gangguan pada sejumlah pembangkit. Sejumlah pembangkit yang mengalami gangguan menyebabkan kemampuan pasokan listrik belum optimal. Pembangkit tersebut diantaranya PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Kol di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, dan juga PLTMG Bangkanai. Untuk itu PLN terus mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia serta berkoordinasi dengan pengelola pembangkit untuk mempercepat proses pemulihan dan menambah pasokan daya ke sistemnya. Dan pembangkit-pembangkit yang saat ini dalam proses pemulihan ditargetkan segera kembali masuk secara bertahap pada minggu ketiga hingga minggu keempat September 2026. Nah, kami lanjut lagi. PLN juga tengah mengupayakan percepatan penambahan sejumlah pembangkit sewa seperti pembangkit batu licin 10 MW, pembangkit sewa tahap 1 158 MW dan juga tahap 2 120 MW. Seluruh proses pemulihan terus dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan juga keandalan pembangkit. PLN juga mengarahkan berbagai sumber daya yang ada untuk mempercepat pemulihan gangguan. PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk menggunakan listrik secara bijak, terutama pada periode beban puncak, sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pemanfaatan energi secara efisien dan juga bertanggung jawab. PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengharapkan pengertian dan juga dukungan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Perkembangan kondisi kelistrikan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile, kontak senter PLN 123 dan juga kanal resmi PLN. Ditandatangani oleh SRM KKU PLN UID UED Kaltimra. Nah, ini ya, surat resminya sudah dikirimkan dan mungkin nanti kami bisa share untuk pendengar kami ya yang sudah mempertanyakan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan listrik. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, masih di acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar. Masih kami menantikan Anda di layanan telepon di 736566 dan juga melalui WhatsApp. Silahkan bergabung bersama kita ya di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami, yang mana pendengar informasi-informasi tentunya yang kami kutip dari rri.co.id. Nah, tadi ada WhatsApp dari Pak Ridwan ya, yang menyampaikan ini terkait dengan kemarau ya yang ada di Kabupaten Paser. Dan ini pendengar, Pak Ridwan ini mengirimkan sejarah kemarau di Kabupaten Paser yang sangat erat kaitannya dengan posisi Paser yang di pesisir, ditambah dengan fenomena El Nino. Dan juga ini terkait dengan pola alaminya, garis waktu kejadian besarnya, dan juga ini ada ya inti dari yang disampaikan oleh Pak Ridwan ya. Ya, Pak Ridwan dari Paser. Dan ini juga ada disampaikan oleh Pak Ridwan, di sekitar saya perumahan Jone masih berbau solar dan minyak gas, bau asap dan juga berkabut di sekitar Jone Rantau Panjang ya, perumahan Union masih berapa asap kebakaran sampai ke dalam rumah. Oh, masih berasa ya. Masih berasa asapnya, asap kebakarannya sampai ke dalam rumah. Nah, di saat ini juga kita lihat di Samarinda sudah 3 hari ya, 3 hari berturut-turut sejak hari Rabu, Kamis dan hari ini terjadi juga yang namanya asap ya, kabut asap. Dan kita juga bahkan sekolah-sekolah saat ini sudah dilakukan belajar di rumah. Ya, dan ini sudah Kepala Dinas Pendidikan dari Kota Samarinda sendiri sudah menurunkan surat informasinya atau surat perintahnya untuk menyampaikan bahwa saat ini sekolah di atau pelaksanaan belajar mengajar dilakukan dengan sistem jarak jauh ya. Ini pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat dampak kabut asap karhutla di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda. Jadi pelaksanaan KBM-nya, maksud kami, kegiatan belajar mengajarnya tatap muka dihentikan sementara dan dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring atau online terhitung mulai tanggal 17 sampai 19 September 2026. Kegiatan pembelajaran tatap muka juga di sekolah dijadwalkan kembali dengan memperhatikan evaluasi perkembangan kualitas udara terkini. Dan Kepala Satuan Pendidikan juga agar dapat mengatur mekanisme pembelajaran jarak jauh, setiap guru dan juga tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan. Materi pembelajaran difokuskan pada tugas tekstur, literasi dan juga penguatan karakter tanpa membebani peserta didik dengan tugas berlebihan. Absen peserta didik dan juga guru tetap dilakukan secara daring. Dan pihak sekolah juga mengoptimalkan komunikasi dan pengawasan pembelajaran mandiri melalui sarana komunikasi daring atau grup. Ya, dan juga bersama dengan orang tua wali murid harus ada komunikasinya. Dan juga menghimbau kepada seluruh orang tua wali murid agar mengawasi dan membatasi putra-putrinya untuk tetap berada di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar ruangan selama masa pembelajaran daring berlangsung guna meminimalisir paparan kabut asap. Dan beberapa informasi lainnya juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda melalui surat edaran atau SE pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk wilayah Kota Samarinda. Dan juga pendengar, selain itu pendengar, selain dari Dinas Pendidikan juga ini juga kemarin dari BPBD, dari Damkar dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian pendengar, melaksanakan ini ada
pelaksanaan penyemprotan ekoenzim ya ke udara di wilayah Kota Samarinda. Dan ini ada 7 rute yang dilakukan kemarin pendengar, dari Kesuma Bangsa, Jalan Kesuma Bangsa, Jalan Agus Salim, K. Haji Abdul Hasan, Diponegoro, Hasan Alwi, Citra Niaga, Pulau Sebatik, Jalan Pulau Sebatik maksud kami, Jalan Imam Bonjol, dan juga ada Jalan Lambung Mangkurat, Pelita, Kemakmuran, Sentosa, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan juga di Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo, M. Yamin, Wahid Hasim, PM Nur, di Panjaitan Terminal, Jalan Bayangkara, Taman Samarinda, Awanglong, Gajah Mada, Marta Dinata, Antasari, Juanda, AWS juga, dan juga ada di Jembatan Mahakam ke arah Kecamatan Seberang, Pasar Baka, arah Kepalaran, dan juga MT Haryono, Jalan Tuku Umar, Rapa Indah, sepanjang Jalan Jakarta, Big Mall, Slamet Riyadi, serta Pasar Sungai Dama, Jalan Sultan Sulaiman, arah ke Makroman, Simpang 3 Pulau Atas. Ini dilakukan penyemprotan ekoenzim ke udara di wilayah Kota Samarinda, dan ini berlangsung pendengar selama 3 hari sambil menunggu bantuan ekoenzim lainnya. Ini 17, 18, 19 September 2026 dilakukan, dan ini menurunkan 7 unit tangki yang bergerak dengan 4 unit dari Damkar dan juga 2 unit dari BPBD, 1 unit dari Polres. Nah, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Tadi malam juga di Sempaja ya, di Sempaja sempat hujan, walaupun kita berharap hujannya biar agak deras, namun Sempaja kemarin hujannya sebentar saja ya pendengar ya, dan juga di Lempake ya, di Lempake juga hujan, dan kita berharap akan turun hujan lagi. Ini hujan ini sebenarnya yang kita harapkan ini agar kabut asap ini bisa sedikit berkurang, hilang, dan juga kita mengalami kekeringan saat ini. Tentunya dengan kekeringan ini kita juga berharap dengan air ya, air minum khususnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda masih kami nantikan pendengar di pagi hari ini, dan tetap bersama kami di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI di pagi hari ini pendengar. Silakan untuk bergabung bersama kita di pagi ini, dan beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda ini dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaporkan adanya lonjakan signifikan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Paparan kabut asap serta penurunan kualitas udara dinilai menjadi faktor utama meningkatnya keluhan pernafasan di tengah masyarakat. Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Balikpapan, akumulasi penderita gangguan pernafasan sepanjang Agustus tercatat mencapai 7.105 kasus, mencakup ISPA, influenza, hingga selesma. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga pertengahan September. Nah, hasil pengukuran tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas menunjukkan mutu udara Balikpapan secara umum berada pada kategori sedang, dengan partikulat PM10 yang dominan serta tingkat kelembaban udara 72,4%. Kendati berstatus sedang, sejumlah kawasan masuk dalam skala prioritas pengawasan akibat konsentrasi partikel debu dan asap yang cukup tinggi. Dan wilayah prioritas tinggi mencakup Karang Joho, Sumber Rejo, Karang Rejo, Karyangau, Bandara Sepinggan, Baru Tengah, dan Muara Rapak, sedangkan wilayah prioritas menengah rendah area cakupan Puskesmas Sepinggan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, untuk masyarakat ya, di saat ini jika Anda keluar dari rumah, tetap diingatkan juga untuk tetap menggunakan masker, dan kalau boleh jangan keluar rumah ya, kalau tidak ada yang perlu atau yang penting sekali jangan keluar rumah. Jaga kesehatan pendengar. Kita tahu cuaca saat ini kurang baik, dan terutama untuk anak-anak saat ini, untuk juga tetap menjaga kesehatan. Kasihan anak-anak ya, dan juga kasihan orang tua ya. Baik, beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini. Ini informasi yang masih kami sampaikan untuk pendengar. Ini ada informasi dari IKN ya, ketersediaan air menjadi tantangan serius bagi para petani di kawasan IKN saat musim kemarau. Nah, saat ini juga berdampak dengan akibat ataupun dengan cuaca kemarau saat ini berakibat kepada para petani. IKN menyebut sejumlah lahan pertanian bahkan mengalami gagal sebelum memasuki masa panen akibat keterbatasan air. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Pesetia Lenggono, mengatakan persoalan air menjadi salah satu tantangan terberat pendengar yang dihadapi para petani saat ini. Jadi kondisi tersebut membuat kebutuhan infrastruktur penampungan air menjadi semakin penting untuk mendukung keberlanjutan pertanian. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pelaksanaan hari terakhir sekolah lapang musim kemarau ya, dan pengelolaan lahan tanpa bakar di Wisata Agro Sukaraja, Kecamatan Sepaku. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan OIKN untuk menghadapi persoalan tersebut adalah memperbanyak embung sebagai tempat memanen dan juga menyimpan air. Saat ini jumlah embung di kawasan IKN disebut telah mencapai 24 unit. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga sekitar 50 embung sampai akhir tahun, dan penambahan embung diarahkan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kemarau sekaligus memperkuat pengelolaan air di kawasan IKN. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagaimana dengan di tempat Anda juga pendengar, dengan adanya musim kemarau saat ini, apakah juga berpengaruh pada pertanian ataupun perkebunan Anda, dan bagaimana juga dengan cuaca yang kabut asap ini? Memang banyak ya, banyak permasalahan yang dihadapi, misalnya para petani ini banyak permasalahan yang dihadapi, selain tanamannya atau sawahnya atau kebunnya kering, tanamannya kering karena air tidak ada, ditambah lagi debu saat ini ataupun asap saat ini juga dapat mempengaruhi semuanya ya. Baik, kita berharap pendengar segera hujan turun, Kita berharap dan musim kemarau ini segera berakhir, pendengar, dan kita harapkan juga bisa kembali maksimal. Cuaca saat ini bisa kembali maksimal sehingga kita bisa merasakan, pendengar, yang namanya juga musim hujan, agar bisa mendukung para petani kita, ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung, APT Pranoto Samarinda, memfasilitasi penyediaan ruangan posko operasi udara untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Fasilitas operasional tersebut direncanakan siaga selama 10 hari mulai 8 hingga 17 September 2026, ya. Berarti ini kemarin, ya, penyediaan posko menjadi bagian dari komitmen dan sinergi penanganan karhutla melalui dukungan tim gabungan di Kalimantan Timur. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan dukungan operasi udara yang diajukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Dukungan yang diajukan mencakup rangkaian operasi modifikasi cuaca, patroli pemantauan udara, serta pemadaman dari udara atau waterbombing di sejumlah titik rawan karhutla. Posko yang berlokasi di kantor Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda tersebut difungsikan sebagai pusat kendali dan koordinasi teknis antar instansi. Keberadaan posko diharapkan dapat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan operasi udara. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Selamat pagi, Bapak. Apa kabarnya saat ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga semua pendengar semuanya sehat. Cuaca kabut asap pekat ini di Sendawar, Kutai Barat ini. Itu hujan tadi tuh gerimis-gerimis saja, Bu Deni. Ya, kami berharap kalau bisa ada operasi udara, ya. Misalnya ada helikopter lah yang stay di Kabupaten Kutai Barat ini khusus untuk pemadam kebakaran, ya. Karena ada beberapa titik yang terbakar itu tidak bisa terjangkau oleh pemadam, ya. Apa BPBD itu. Nah, terus ada juga beberapa kebakaran lahan yang gambutnya cukup tebal. Jadi jangan hanya mangkal di Kukar di Samarinda saja, ya. Nah, tetapi kalau bisa juga mangkal lah di
0: Kukubar.
1: Iya, kan punya bandara juga. Ini anak-anak juga sekolah juga diliburkan.
0: Ya, udah lama ya, Pak, ya, diliburkan anak sekolah, ya, Pak, ya.
1: Sudah berapa hari? Berminggu.
0: Oh, udah berminggu.
1: Iya. Itu. Cuman saya bingung juga kalau yang SLB negeri ini anak-anak tuh masih ada aja yang turun-turun. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terima kasih ini, Pak, atas penjelasan dari PLN. Ya. Itu resmi, ya?
0: Resmi, Pak. Ini suratnya, Pak. Saya juga tidak, bagaimana, ya? Saya belum share, ya, Pak, ya. Ini nanti saya akan share, ya, Pak, ya. Ini resmi, surat resminya, ya.
1: PLN atas penjelasannya. Karena sekarang ini kan simpang siur berita-berita hoax. Ya. Berita-berita hoax. Nah, kan PLN kan resmi itu, yeah. Ada humasnya, ya. Nah, ada berita hoax, itu contoh yang jurnalis hilang, berita ada, berita hoax. Nah, terus yang kapal Virgo tenggelam, berita hoax juga, yeah. Nah, sekarang ini kan banyak penyampaian berita-berita yang apa namanya, yang tidak jelas, yang bukan dari instansi yang resmi, yeah. Itu biasanya kan kalau ada instansi seperti PLN, PDAM, kalau ada apa pemadaman atau apa ini, itu biasanya ada pengumuman resmi.
0: Iya, ada pengumumannya, iya.
1: Pengumuman resmi. Nah, jadi kita masyarakat ini harus menunggulah, karena jangan sampai nanti ada berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Iya. Itu akhirnya membuat masyarakat bingung, bikin gaduh. Iya. Itu, jadi kami kan berharap misalnya dari perusahaan daerah air minum itu, kenapa macet-macet begini, yeah. Kalau ada pemadam apa penghentian aliran itu sampai kemana-mana saja yang terdampak. Nah, jadi yang resmi saja, Itu. Jadi kami berharap RRI juga, Pro 1 Samarinda juga nanti bisa berdialog ke sana kan,
0: yeah,
1: yang resmi, hmm, supaya tidak ada ketakutan juga, yeah, masyarakat ini.
0: Benar.
1: Beberapa waktu yang lalu ada survei, berapa tahun yang lalu, jalur gas mulai dari Mahakam Ulu sampai ke Kutai Barat, sampai tembus ke Balikpapan kalau tidak salah kemarin itu. Nah, jalur gasnya nggak tahu dan informasi resminya seperti apa, tindak lanjut. Tapi saya dengar Samarinda juga sudah ada apa jaringan gas ya, rumah-rumahnya sudah, rumah-rumah masyarakat, ada juga tempat keluarga itu yang sudah terpasang jar gas itu. Bah, luar biasa ini. Nah, kami ya berharap dengan apa, bukan hanya kota Samarinda saja, Balikpapan, tetapi juga yang di daerah-daerah pelosok ini juga, kalau bisa juga, ya bisa lah menikmati gas yang jaringan gas itu, karena sekarang ini kan banyak orang apa, kaya ngakunya miskin. Nah, yang miskin berbelagak orang kaya itu. Kenapa sekarang begitu? Saya lihat sekarang ini kan gas 3 kilo itu kan untuk masyarakat yang tidak mampu, kalau tulisan itu. Tapi kita lihat yang bawa itu rambutnya pirang, di lengan-lengannya banyak yang kuning-kuning, koneng-koneng
0: itu. Agak beling-beling ya Pak ya, yang menerima agak beling-beling.
1: Itu, jadi aduh, saya bilang bagaimana ini, apa namanya, situasi seperti begini kan. Itu ya, kita walaupun harga gas itu mahal ya, kita tetap beli. Tetapi kalau untuk apa namanya rebus-rebus air, kita pakai kayu. Itu, masa semua harus pakai gas? Kita harus kreatif juga. Bu Deni, saya lihat di kota Samarinda itu cukup parah itu apa namanya endapan-endapan lumpur. Nah, endapan-endapan lumpur kalau sudah pasang surut, bah, bagaimanalah solusi pemerintah itu bekerjasama dengan pihak swasta supaya lumpur-lumpur itu kalau bisa disedot, dibuang. Nah, kenapa itu harus dibuang? Nanti kan kalau sudah banjir terus musim hujan, timbul pasang surutnya itu, pasangnya nanti, akhirnya bagaimana? Air itu tidak mengalir. Nah, terjadi genangan dalam kota. Ya, lumpurlah Tuhan lagi disalahkan, pemerintah lagi, bagaimana ini? Itu, nah, ini harapan-harapan kami supaya ya bagaimanalah solusi dari pemerintah supaya itu bisa dikeruk. Nah, karena ya mungkin apa hanya ini ngomong begini. Nah, tahu kan tinggal di Kutai Barat loh. Kami ini kan kadang-kadang berurusan kan berbelanja ke Samarinda. Hanya pegawai-pegawai pemerintah saja, tetapi masyarakat-masyarakat juga ada yang pergi berobat. Nah,
0: jadi tahu ya Pak ya, ini juga untuk kepentingan kita bersama ya Pak ya.
1: Iya, kepentingan kita bersama. Itu Bu Deni. Jadi bagaimana lah pemerintah itu kalau bisa mengeruk. Nah, termasuk di apa jalur Sungai Mahakam ini, yang kapal yang ponton-ponton sangkut-sangkut itu kan lumpur apa pasir.
0: Pasir.
1: Nah, yang kita waspadai nanti kalau sudah hujan banjir. Nah, itu airnya itu bagaimana lah? Itu kan Pak apa namanya Anugrah, karena Pak Anugrah itu beliau kan geologis, jadi paham beliau itu dengan apa namanya hal-hal semacam itu. Jadi sudah selayaknya ini pemerintah memikirkanlah untuk pengerukan Sungai Mahakam. Kalau saya dengar dulu Sungai Mahakam itu pernah dikeruk oleh apa namanya kontraktor dari Filipina, kalau tidak salah Pak Budiman Arif juga pernah bekerja di situ. Nah, tapi sekarang kan sudah terjadi begitu. Itu harapan kami yang terakhir. Ini kecelakaan ini luar biasa ini, apa namanya, di jalan-jalan darat, ada yang di daerah apa namanya Kota Bangun di ini, yang dengan warga Mahakam Ulu, yang di jalur di tempat-tempat kami ini juga kecelakaan truk atau macam. Ya, kalau bisa berhati-hati, jangan karena jalannya bagus semau-mau aja menginjak apa pedal gas. Tidak memperhatikan apa namanya keselamatan diri kita sendiri juga orang lain. Nah, yang terakhir, ayolah kita warga Kabupaten Kutai Barat, karena ini diri juga dari pro apa SP Sendawar, ayolah kita warga yang punya lahan kebun macam, kita jaga artinya menjaga itu jangan sampai lahan kita dibakar, karena sekarang ini sengaja dibakar, Bu Deni. Nah, karena ya kalau kita berharap di BPBD kan capek juga, Bu Deni. Mereka itu siang malam itu lewat, aduh, bagaimanalah. Manusia ini kan bukan robot, robot aja bisa ada apa
0: ada
1: namanya.
0: Ada capeknya ya, Pak.
1: Iya, ada jenuhnya. Ada jenuhnya. Oh ya, Bu Deni. Iya. Saya mau tanya ini tadi, sambil lupa saya, tentang AI.
0: AI, oke.
1: Okay. AI itu ternyata juga katanya menyedot pemakaian air yang luar biasa, katanya AI itu, terutama untuk di data center. Betul apa tidak? Maklum saya ini kan bodoh, bodoh karena ya saking bodohnya saya ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana drainase, mana kanal kan? Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Hanye. Padahal saya tadi mau berbicara sama Pak Hanye ini. Saya mau tanya seperti apa juga kebun Pak Hanye saat musim kemarau saat ini. Tapi nanti. Oke, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ini tadi disampaikan terkait dengan proyek jaringan gas ya, atau Jargas di rumah tangga di Kota Samarinda. Ini pada 2026 ini difokuskan pada penambahan 7.619 sambungan rumah, dan juga ada di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir di Kelurahan Sidomulyo, dan juga Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, dan ya. Dan juga pendengar disampaikan bahwa ini juga ada ya di rumah warga, tepatnya di daerah Gerilya, memang ada jalur pipa, ada jalurnya dan juga ada pipa ke rumah warga, namun gasnya belum ada, aliran gasnya ya. Berarti artinya belum ada aliran gasnya, cuman jalurnya aja dan pipanya yang sudah ada. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini. Sudah ada yang menelpon kita saat ini, ada Pak Ridwan dari Pasir. Selamat pagi Pak Ridwan.
2: Pagi, salam sehat.
0: Salam sehat Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Pasir ini Pak, cuacanya?
2: Masih berkabut, berbau, walaupun saya di rumah, tapi kan ada yang datang ke rumah itu kan, yang ngantarin apa makanan saya itu kan sore atau siang, nggak, dia kadang ngeluh tuh. Kemarin istrinya juga ke puskesmas, ke klinik, aku bilang kenapa, ya ispa, ya batuk karena asap itu, dia ngeluh juga.
0: Nggak ada hujannya Pak, beberapa hari ini nggak ada hujan juga Pak?
2: Nggak ada, cuman kemarin ada gerimis, rupanya di Samarinda juga sama, hampir sama nih. Jadi gerimis sebentar aja gitu kan. Mbak Deni,
0: ya silakan Bapak.
2: Masih di hari ulang tahun RRI ini, kita kan punya 8 stasiun relay itu ya. Jadi saya berharap kalau di hari ulang tahun itu jangan hanya ngadain acaranya di apa showroomnya, apa itu di tempat di RRI itu apa namanya, ruang apa itu namanya,
0: ruang Sikarut kah?
2: Ya, nah kan ngumpul itu di situ kan. Nah coba ada inovasi baru, adain outbound atau ketemu ya beberapa lah, lihat stasiun relay yang misalnya di Pasir kan ada 10 itu diumumin terus itu kan. Nah ternyata kan ada yang nelpon tapi kan lewat streaming via digital aja gitu kan. Nah, kita juga punya Kornus 8 misalnya, dimana kalau melihat keadaan di sana gitu kan. Majunya seperti apa selain memang RRI relay Kornus 8-nya kan, misalnya ke Kaltara, kita di Kaltara sana kan ada 4 tuh, Tarakan, Nunukan, Malinau gitu kan, Berau, kita lewat di situ gitu kan. Nah, kita bisa tahu kenal sama mereka juga gitu kan. Ini bukan saya loh, saya ngusulin aja gitu kan. Nah, di setiap tahun tuh kita ada ketemu di situ. Misalnya kan kalau yang dekat, saya contohkan aja ini di Kaltara, Nunukan atau ke Malinau itu kan, ketemulah di sana, nanti pasti ada keluhan tuh juga kan.
0: Masyarakatnya kah yang ketemu sana, Pak?
2: Kenapa?
0: Masyarakatnya kah yang harus ketemu sana, bukan, atau seperti apa?
2: Maksudnya pendengar FK.
0: Pendengarnya.
2: Ya. Jadi kan itu kan masukan juga bagi mereka ketemu sama-sama mereka di sana, masuk. Tahu nanti ngadain arisan atau apa, outbound lah. Atau jurnalis kornus travelingnya lah seperti itu ya. Seperti itulah. Jadi kita ketemu sambil ada UMKM pariwisatanya, kita ngelihat. Nah, jadi stasiun rela itu hidup. Nah, seperti di sini karena sudah ada forumnya di Samarinda itu gitu. Kenapa yang dihidupkan itu hanya di Samarinda aja? Maaf, saya bukan mengkritik RRI dan forumnya gitu ya, ya. Tapi
0: forum FKP-nya ya, Pak ya. Gitu kah? Bukan. Ya, yang mananya nih, Pak?
2: Saya bukan mengkritik forum dan RRI. Hidupnya pendengar itu.
0: Pendengarnya. Pendengarnya di
2: lewat forum itulah nyampaikan, datang situ. Oh, ini loh kendalanya. Ini kan sudah yang nyampaikan cuman saya di sini. Dan orang-orang di sini di sekitar saya itu kalau datang mereka mesti itu, oh ini Ridwan sampaikan di sana. Makanya saya nyampaikan itu gitu loh. Nah, makanya dengan adanya setiap tahun itu ada catatan-catatan itu gitu loh. Jadi pendengar itu bukan hanya saya, walaupun saya ngomentari ya. Itu banyak di sini itu. Nah, gitu. Nah, bukan saya terlalu optimis juga, wih, Ridwan aja yang dengar di sini. Enggak, banyak. Tapi mereka itu tahu dengan saya, kita tolong sampaikan kenapa relai di sini gitu. Nah, akhirnya substansi yang saya sampaikan itu di setiap tanggal 11 itu ada catatan-catatan itu gitu loh. Kenapa di Balikpapan sama Rinda aja, Berau itu, om siapa itu yang di Sangatta nggak ada lagi katanya on time terus itu, ya kan? Nggak ada tuh Om Haidir gitu, nah, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini gitu, kita pengen tahu juga kabar di sana, ada kebakaran atau kemarau, sumur air nggak ada, itu kan ada ibu siapa itu yang di tempatnya Om Haidir itu biasanya kan jauh tuh tempatnya itu. Nah, saya sering mendengar itu gitu loh. Nah, jadi orang forum RRI ini catatan-catatan dari pendengar itu berkumpulnya di situ. Kita bukan hanya bertemu, tapi bagaimana teman-teman pendengar ini sampai Anda menyampaikan ke kami, kami menyampaikan ke Anda. Jadi kita mendengar gitu. Anda mendengar, kami mendengar. Ketemulah, koneksi lah gitu kan. Nah, jadi itu yang saya gitu. Nah, kenapa saya katakan tadi kita ada tour itu kan jalan-jalan di situ, selain ke stasiunnya kita ketemu. Nah, siapa tahu nanti di wilayah apa manajemen kerja itu kan, oh ini terkendala loh, seperti yang saya katakan tadi, decodernya apa kan. Jadi kita tahu, oh di sana gimana gitu kan situasi RRI-nya. Nah, kalau di Kampung 4 tuh saya tahu, saya pernah ke sana, saya pernah masuk ke studionya gitu kan. Bahkan di RRI aja yang ini di Samarinda belum. Nah, hal-hal seperti ini kan kita pengen tahu juga gitu kan. Ini lintas 8 aja, siapa tahu nanti lintas provinsi gitu kan, ketemu Pro 1 yang Pro 2-nya anak-anak mudanya, Pro 4 budayanya gitu. Jadi nyambung semua gitu. Nah, jadi kita ketemu setiap tahun itu aja orangnya di situ. Ada keluar mindset pemikiran kita gitu loh. Nah, selain kita ngelihat di daerah itu, oh pariwisatanya UMKM-nya maju dan nyampai dari daerah itu juga, walaupun di digital sudah nyampai, kita bisa semua dengar gitu kan. Nah, itu jadi itu mungkin yang saya masukkan aja. Ini bukan hal-hal yang berat sih, tapi berat juga. Ya bisa juga lewat arisan atau apa, siapa yang mau ikut aja. Saya sih enggak sih, cuman sepikiran saya seperti itu aja. Kenapa banyak juga forum pendengar, banyak juga pendengar di sini, tapi enggak buat forum gitu kan. Mereka taunya saya gitu. Jadi nyampainya ke saya gitu. Kalau ada acara itu, misalnya kayak besok tuh saya diundang tuh, saya enggak bisa jalan kemana-mana, pasti yang disampaikan, kenapa Wan itu kok enggak kedengaran lagi 96.68 itu gitu kan. Nah, tolong sampai, udah saya sampaikan, saya bilang gitu, kamu enak, kamu punya data bilang di telepon atau punya RRI digital, ya kamu dong data HP-mu, aku bilang gitu, gitu. Nah, saya sampaikan seperti itu, mereka lebih senangnya dengar. Ya kan namanya ibu-ibu, Mbak Deni, ngasuhin cucu.
0: Nanti Pak, Pak Ridwan bisa juga bagi kontak RRI ke ibu-ibunya atau ke masyarakat lainnya, Pak, biar mereka juga bisa gabung ya.
2: Mereka suka dengar aja.
0: Oh, gitu.
2: Gini-gini, karena mereka ngasuhin anak, ngasuhin cucu, anak orang lain. Jadi sambil dengerin itu, paling kalau hari Minggu suara anak-anak itu gitu kan. Nah, jadi kan di sekitar saya itu saya dengar, nah, cuman saya kan pakai headset H2C itu, pakai Bluetooth itu gitu. Jadi orang nggak dengar, padahal saya dengar gitu kan. Nah, mereka nyampaikan sama saya gitu.
0: Okay.
2: Ini karena itu amanah mereka, ya seperti itulah. Jadi kita selain kita pendengar itu ada yang kita sampaikan. Jadi masyarakat itu menyampaikan hal-hal yang positif di masyarakat. Seperti apa yang terjadi di sosial masyarakat itu. Terima kasih Mbak Deni.
0: Oke, okay, terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Ridwan. Dan juga untuk pendengar kami, jangan segan, jangan sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang memang juga ini untuk membangun membangun ataupun menjalin komunikasi. Silahkan menyampaikan ke kita di RRI apa yang menjadi keluhan Anda juga terkait dengan layanan publik saat ini, ataupun terkait dengan RRI sendiri juga mungkin Anda ada informasi-informasi yang memang disampaikan, kritik-kritiknya untuk membangun RRI juga agar lebih maju lagi, agar juga RRI bisa didengar di pelosok-pelosok, didengar oleh masyarakat. Silahkan ya pendengar ya, silahkan bergabung bersama kita. Anda bisa langsung ke 743495 736566. Anda jangan sungkan, kalaupun tidak ada waktu Anda untuk menghubungi kita, bisa Anda mengisi Google Form Halo RRI atau mengirimkan WhatsApp kita ya. WhatsApp, silahkan untuk mengirimkan WhatsApp-nya, tidak masalah ya pendengar ya. Kami nanti akan mencoba menyampaikan kepada dinas-dinas terkait jika ini jika ini terkait dengan layanan publik di tempat Anda. Tapi jika ini adalah untuk masukan kepada RRI, kami juga akan menyampaikan atau meneruskannya kepada pimpinan. Dan tentunya pendengar, terima kasih kepada Pak Ridwan juga yang memberikan usulan tadi untuk bertemu dengan korwil-korwil gitu ya, dengan SP-SP-nya. Nah, mungkin perlu diketahui juga ya. Ada juga pertemuan korwil itu ada ya, rapat korwil itu ada, rapat korwil ada, dan juga rapat seluruh kepala stasiun itu ada juga ke pusat ya. Jadi mereka juga menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat yang tentunya ini untuk RRI ya, untuk RRI yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang menjadi kendala-kendala ini akan dibahas juga di korwil maupun dibahas di tingkat pusat. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Ada Pak Mamat, ada Pak Hanye, ada Pak Ridwan dari Paser, dan juga ada yang beberapa pendengar juga yang sudah menyampaikan informasi melalui WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di Halo RRI ini silahkan untuk memberikan masukan, kritik, saran ataupun informasi-informasi kepada kami. Ya, informasi-informasi terkait dengan layanan publik, silahkan ya untuk menyampaikannya, baik itu melalui WhatsApp, telepon, ataupun melalui Google Form Halo RRI. Saya Dini Kartika Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah di ruang dengar Anda. Nah pendengar, kita memasuki di program acara selanjutnya ya. Ada Inforama. Setelah kita dengarkan Halo RRI ya, Relay Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di Inforama.

DPRD tegaskan pembahasan RUU Pemilu masih tahap awal. Wakil Ketua DPRD RI Supri Dasko Ahmad menegaskan pertemuan para ketua umum partai politik terkait rencana undang-undang pemilu masih sebatas tahap awal sebagai forum brainstorming atau pertukaran pikiran dalam rangka persiapan menuju pembahasan yang akan dilakukan fraksi-fraksi di DPR RI.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
6: Baik, pendengar setiap Pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 10.14 waktu Indonesia bagian tengah ya. Pendengar, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya. Ada puncak 100 tahun Gontor dibuka Khatmil Quran serentak. Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG memantangkan persiapan akhir menjelang puncak peringatan 100 tahun. Acara ini dibuka dengan gelar Khatmil Quran secara serentak oleh seluruh elemen pondok, santri hingga alumni di berbagai daerah. Ketua Pelaksana Resepsi Kesyukuran 100 Tahun PMDG Riza Azhari pada Kamis 17 September 2026 menjelaskan sosialisasi teknis pelaksanaan telah dipaparkan kepada seluruh guru Kuliyatul Mu'allimin al-Islam untuk mengatur alur kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumat hingga abad ke-18 hingga 20 September 2026. Lebih lanjut, pendengar, Ketua Panitia Reuni Akbar 100 Tahun PMDG Ahmad Suharto menyampaikan bahwa pembacaan Al-Quran sejatinya telah dimulai sejak Kamis malam dan ditargetkan rampung pada Jumat sore sebelum memasuki agenda utama lainnya. Selepas maghrib di hari Jumat juga, seluruh santri dan alumni yang telah memadati area pondok akan melangsungkan sujud syukur bersama puncak perayaan dilanjutkan pada Sabtu 19 September 2026 melalui resepsi kesyukuran dan malam ukhuwah yang terbagi dalam 2 agenda paralel berdasarkan angkatan.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Iya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi?
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila?
1: Indonesia selalu memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober. Lalu, apa perbedaan hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila? Hari kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi 30 September 1965. Sementara, hari lahir Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokoritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional yang tertuang dalam Kepres nomor 1 tahun 2016. Itulah sejarah perbedaan hari kesaktian Pancasila dan hari lahir Pancasila. Jangan sampai tertukar ya.
2: Oduh, gagah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu yang pegaga.
3: Ih, kenapa ngana?
2: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
3: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
2: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
3: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol?
2: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
3: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
2: Kasihan cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
3: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
2: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
4: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
4: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10.47 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya. Ada TNI AL sebut nama kapal induk pertama RI KRI Sriwijaya. TNI AL memastikan kapal induk pertama milik Indonesia diberi nama KRI Sriwijaya setelah sebelumnya sempat diberi nama KRI Gajah Mada. Mengonfirmasi kembali kebenaran rilis tersebut, Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Koarmada RI Kolonel P. Wisnu Ardiansyah, dia membenarkan kapal tersebut saat ini sedang berada di dalam perjalanan menuju Indonesia setelah berangkat dari Italia. Kapal tersebut diperkirakan akan sampai di Jakarta pada 18 September 2026. Sebelumnya, pendengar, Kepala Staf TNI Angkatan Laut ya, KSAL Laksana TNI Muhammad Ali menginformasi kapal induk KRI Gajah Mada dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan September 2026. Ali meminta dukungan doa dari masyarakat Indonesia untuk kelancaran perjalanan kapal perang Republik Indonesia Gajah Mada yang berlayar dari Italia menuju Indonesia pada Senin malam pukul 22 waktu Indonesia setempat.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
3: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
4: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
5: Permisi, Mbak. Maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
3: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
4: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
6: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, ada di program acara Indonesia Sehat. Generasi sehat, masa depan hebat. Lawan hoax kesehatan, Kemens bangun sistem dan kolaborasi respon cepat. Kementerian Kesehatan memperkuat sistem penanganan hoax kesehatan melalui peluncuran Playbook Respon Cepat Penanganan Hoax Kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi penyebaran disinformasi kesehatan yang semakin masif dan berdampak pada pengambilan keputusan masyarakat terkait kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Det. Saksono Harbuwono menegaskan pendekatan konvensional dalam menanggulangi disinformasi tidak lagi memadai. Hal tersebut pendengar disampaikan saat meresmikan Playbook Penanganan Hoax Kesehatan dalam acara Lokarya Penanganan Hoax Kesehatan Nasional di Auditorium Dr. Jenderal Laimena Gedung Adyatmana Kementerian Kesehatan pada Kamis 17 September 2026.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai kesehatan. Menurut Prof. Denta, playbook tersebut menjadi instrumen penting untuk mengubah pola penanganan hoax yang selama ini bersifat ADCHOCK atau dilakukan sewaktu-waktu menjadi mekanisme yang lebih struktur dan terorganisasi. Kemenkes memperkuat langkah tersebut seiring dengan meningkatnya dampak disinformasi terhadap kesehatan masyarakat. Sepanjang 2025 hingga 2026, Kemenkes mencatat terjadi wabah dan kejadian luar biasa KLB penyakit campak di sejumlah daerah yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia. Selain itu juga pendengar, selain campak penyakit polio yang dapat menimbulkan lumpuh, layu, akut atau kelemahan maupun kelumpuhan mendadak juga menjadi wabah di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wabah tersebut muncul akibat hilangnya kekebalan terhadap penyakit di masyarakat sehingga virus dapat menyebar dengan cepat antar anak dan menyebabkan kesakitan dan disabilitas permanen hingga kematian.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Holtmalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen. Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Colomwani diselesaikan Zeki Celik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Colomwani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
2: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissimi.
1: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
2: Probabilmente quella.
1: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam

0: tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut.
1: Isinya ada.
0: Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara

0: Setiawali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5.

0: mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
1: Yeah, absolutely. Absolutely. I said, since day one,
2: tentu saja. Sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.

0: gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
1: Yeah, more ruthless and relentless. I think.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: And you see they, if they get chances like that, they kill it.
0: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya,

0: Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazuli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jo Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama, dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya, saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya, mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance this weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, kemudian terus dilebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 2-2. Pemain BTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Tetek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo Gentle Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Gentle melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, Unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
1: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara. Untuk

timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi

0: 27. Kony Bule mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kony Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kony Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kami ajak Anda dalam siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf bersama Pro 4 RRI Samarinda.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan makna mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah jalla jalaluhu wa taala fi'ala. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasanul Basri. Seorang alim yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah sayyidut tabi'in, pemimpin daripada para tabi'in. Ketika beliau berada di majlisnya, tiba-tiba ada salah seorang datang dan kemudian bertanya kepada beliau, wahai Imam Hasan al-Basri, ajdabatil ard, menjadi kering tanah yang ada di kampung saya, tidak kunjung ada turun hujan, maka apakah solusinya yang engkau berikan kepada saya? Dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama datang lagi orang yang kedua dan dia berkata, wahai Imam Hasan al-Basri, saya ini adalah orang yang sangat susah sekali mendapatkan rezeki, susah sekali mendapatkan pekerjaan. Uang yang saya dapatkan tidak cukup untuk kebutuhan saya. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang ketiga. Dia berkata, wahai Imam, saya ini adalah orang yang sudah menikah bertahun-tahun namun tidak kunjung mendapatkan anak keturunan. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau pun menjawab, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang keempat. Dia berkata, wahai Imam, kebun-kebun kami tidak menghasilkan panen yang memuaskan, bahkan seringkali kami gagal panen. Apakah solusinya? Beliau mengatakan, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang kelima. Dia berkata, wahai Imam, sungai-sungai di tempat kami tidak lagi mengalir dengan deras. Sungai-sungai di tempat kami kebanyakan yang kering sehingga orang-orang tidak bisa memanfaatkan air yang biasanya ada di sungai-sungai tersebut. Apakah solusinya wahai Imam? Beliau mengatakan kembali, istaghfirullah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid beliau yang kebetulan hadir pada saat itu terheran-heran. Kenapa ada orang datang dengan problem yang berbeda-beda namun dijawab dengan jawaban yang sama? Sehingga mereka pun datang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai guru, kami heran, ada orang datang kepadamu dengan membawa permasalahan yang berbeda-beda namun kau beri solusi yang sama, yaitu adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, amal kama qad qara'ta qaul
Allah Ta'ala, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, aku berkata, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberikan ampunan terus menerus kepada orang yang meminta ampun. Apabila kalian beristighfar kepada Allah, kalian meminta ampun kepada Allah, maka hasilnya yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Jawaban bagi orang yang mengatakan kekeringan ada di kampungnya. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah pun juga akan melimpahkan kalian harta. Jawaban bagi orang yang mengatakan susah sekali mendapatkan penghasilan. Wa banin, dan Allah akan berikan kalian anak-anak keturunan. Jawaban bagi yang bertanya tentang tidak kunjung mendapatkan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang subur. Jawaban bagi orang yang mengeluhkan tentang kebunnya yang seringkali gagal panen. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun juga akan mengalirkan kembali sungai-sungai kalian, sehingga kalian bisa memanfaatkan lagi air yang ada di sungai-sungai tersebut. Jawaban bagi orang yang mengeluh tentang kekeringan yang ada di sungai mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kajian yang disebutkan oleh para ilmuwan kita tentang terjadinya gempa bumi, tentang terjadinya kemarau yang panjang, tentang terjadinya angin yang sangat kencang, sebagai orang yang beriman, satu hal yang harus kita fahami, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya an-nafi' wadh-dhar huwallah, yang memberikan manfaat dan yang memberikan madharat satu-satunya di dunia ini hanya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'lah. Dan seringkali bala dan musibah tidaklah turun dan menghampiri kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita yang terlalu besar, karena maksiat-maksiat kita yang menjadi-jadi. Oleh karena itu, apabila kita faham dosa-dosa kita yang menyebabkan bala dan musibah, maka tidak ada solusinya kecuali beristighfar kepada Allah, kecuali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, atas kemungkaran-kemungkaran kita, atas maksiat-maksiat kita. Apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diangkat segala bala dan musibah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam ujian. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita koreksi diri kita, tentunya kita ini adalah orang yang sangat banyak berbuat dosa. Hampir setiap hari tidak luput kita daripada perbuatan dosa. Maka memohonlah kepada Allah, mintalah belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah pertamanya adalah meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah. Apabila kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan Allah terima taubat kita, kemudian Allah turunkan hujan kepada kita karena salah satu sebabnya adalah taubat kita, istighfar kita, maka kita akan diampuni oleh Allah, serta kita akan mendapatkan pahala atas seberapa banyak orang yang mengambil manfaat daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menjadi salah satu sebab Allah memandang dengan pandangan ridha serta kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan bala dan musibah daripada kita. Allah jauhkan gempa bumi, Allah jauhkan bala kebakaran, Allah jauhkan asap-asap yang bisa mengganggu kesehatan kita, Allah jauhkan kita daripada kemarau yang berkepanjangan. Semoga Allah sudahi kemarau yang panjang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dengan Allah menurunkan hujan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah basahi kembali bumi-bumi kita, Allah alirkan kembali sungai-sungai kita, Allah penuhi kembali sumur-sumur kita, dan mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita pula ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalam kalamullahil manikil allam.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم

أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم

Allahu akbar.

0: wabarakatuh. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menekankan pentingnya keselamatan dan konektivitas transportasi nasional. Penegasan itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di kantor KSOP Kelas 1 Samarinda, di mana Seno Aji menyebut keselamatan transportasi harus dijaga secara konsisten, termasuk dengan menghentikan operasi jika kondisi dinilai tidak aman. Harhubnas 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju dengan penekanan pada konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah, memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan

namanya keteladanan membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah roh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Dan tentunya akan kami hadirkan kepada Anda informasi-informasi terkini dari seluruh Indonesia maupun dari daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama pendengar datang dari kapal Virgo, di mana Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Di mana Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal tersebut dan hingga kini korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Di mana Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Pramantyo Nursasongko mengatakan bahwa pihaknya kini akan melanjutkan operasi evakuasi berdasarkan arahan dari pimpinan, yakni dengan mengangkat dan membalik bangkai kapal. Ia menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan nantinya setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Diketahui pendengar, sejak hari kedua pencarian 129 korban hilang kapal Virgo, opsi penyelaman telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal, namun opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan juga gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Tugas kuliah dikumpul besok. Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan malas.
0: Aku nggak malas.
3: Kamu malas.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
6: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
5: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian. Serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup. Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna. Sehingga, kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Radio Republik Indonesia Senyawar dengan Warta Berita Daerah Kutai Barat.
1: Selamat siang dari Sendawar Kutai Barat, Radio Republik Indonesia Sendawar hadirkan Warta Siang Kubar edisi Jumat 18 September 2026. Berikut kami sampaikan sari berita utama. Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat kembali menerapkan belajar dari rumah DBDR akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang di Bandara Melalan Kabupaten Kutai Barat di bawah standar penerbangan akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Warta Siang Kubar selengkapnya bersama saya, Bagus Setiawan. Kita awali informasi berita siang ini. Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat kembali menerapkan belajar dari rumah BDR akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan.
2: Satuan Pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP di Kabupaten Kutai Barat kembali menerapkan sistem belajar dari rumah atau BDR hingga tanggal 19 September 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kubar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat Kamius Junaidi mengatakan, penerapan BDR sebelumnya telah dilaksanakan pada 26 Agustus hingga 11 September 2026. Selanjutnya, Satuan Pendidikan mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada 14 September. Namun, baru berjalan 2 hari, sistem BDR kembali diberlakukan mulai 16 September karena kabut asap kembali menebal.
3: Memasuki tanggal 15, kemarin cuaca ini kembali berubah. Pada siang hari, itu terlihat sudah mulai nampak kabut asap menebal. Saya berdasarkan hasil pemantauan dari lingkungan hidup, bahwa ini sudah menuju ke kondisi cuaca yang buruk. Dan inilah langkah kami pasca evaluasi yang kita lakukan, kita menghimbau kembali kepada anak-anak sekolah untuk bisa melakukan belajar dari rumah.
2: Ia menyebutkan penerapan BDR terjadi di sejumlah satuan pendidikan yang tersebar hampir di 16 kecamatan di Kubar, diantaranya Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolah Darat, Muara Lawa, Bentian Besar hingga Kecamatan Bongan. Menurutnya pelaksanaan BDR tidak diberlakukan secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan. Sekolah di wilayah yang tidak terdampak kabut asap tetap dapat melaksanakan pembelajaran pelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut tidak diterapkan serentak karena mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah termasuk kendala jaringan internet yang belum merata. Wilayah pedalaman yang belum terjangkau jaringan akan mengalami kesulitan mengikuti proses pembelajaran jika seluruh kegiatan dilakukan secara daring. Selain persoalan jaringan, sejumlah kendala lain yang juga dihadapi dalam pelaksanaan belajar dari rumah, yakni termasuk kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran secara daring. PLT Kepala SMP Negeri 1 Sendawar Eli Helkia mengatakan, masih terdapat siswa yang membutuhkan pendampingan orang tua selama mengikuti pembelajaran dari rumah.
4: Nah, untuk SMP Negeri 1 Barong Tongkok ini, itu tipikalnya itu kan kebanyakan orang tuanya rata-rata kan bekerja, Pak. Nah, jadi memang untuk mendampingi ini memang agak kesulitan.
2: Kendala lainnya, tidak semua siswa memiliki gawai sendiri. Sebagian masih menggunakan telepon seluler milik orang tua sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran ketika orang tua sedang bekerja. Kondisi tersebut turut menjadi alasan penerapan BDR tidak diberlakukan di seluruh satuan pendidikan di Kubar. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Mikael Carlos Jaang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung penguatan keberadaan Sub Denpom 65 garis datar 5 Skubar untuk memperkuat penegakan hukum dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Dukungan itu mencakup koordinasi operasional hingga rencana pengembangan fasilitas Sub Denpom yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan keberadaan polisi militer menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan dan ketertiban, terutama seiring perkembangan satuan dan personil TNI di daerah. Sementara itu, Dandenpom 6-1 Samarinda Letkol CPMM Ade Wijaya mengatakan, penguatan Subdenpom diperlukan agar penanganan perkara atau pelanggaran hukum militer di Kubar tidak selalu bergantung pada personel dari Samarinda. Keberadaan unsur polisi militer di daerah juga dinilai perlu mengikuti perkembangan jumlah satuan dan personel TNI. Pemkab Kubar selanjutnya diharapkan dapat mendukung kesiapan lahan dan bangunan untuk menunjang operasional Subdenpom 6-1-5 Kubar. Penguatan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi polisi militer sekaligus mendukung ketertiban dan stabilitas wilayah hukum Kutai Barat. Warta Siang Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Jarak pandang di Bandara Melalan Kabupaten Kutai Barat di bawah standar penerbangan akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan.
1: Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Melalan Kabupaten Kutai Barat. Pada Rabu 16 September 2026, jarak pandang di sekitar bandara bahkan turun hingga sekitar 300 meter. Kondisi tersebut membuat dua penerbangan Wings Air di Bandara Melalan, yakni menuju Samarinda dan Balikpapan, harus dibatalkan. Jarak pandang yang sangat terbatas membuat pesawat tidak dapat beroperasi dengan kondisi penerbangan yang memenuhi aspek keselamatan. Kepala PBU Melalan Kutai Barat Bernard Repalita Purba mengatakan kondisi tersebut jauh di bawah standar jarak pandang yang dibutuhkan untuk penerbangan.
2: Akibat dampak asap ini akhirnya penerbangan tercancel ini. Ini tidak ada 1 kilo itu Pak, di bawah 1 kilo karena standarnya kita itu bisa masuk itu kan 5 kilo, 5.000 meter.
1: Menurut Bernard, gangguan penerbangan akibat kabut asap di Bandara Melalan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya operasional penerbangan sempat tidak berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 September 2026. Setelah itu, aktivitas penerbangan berjalan seperti biasa hingga gangguan kembali terjadi mulai tanggal 15 September dengan jarak pandang di sekitar Bandara Melalan berada pada kisaran 800 meter hingga 1 km. Pesawat pun belum bisa mendarat hingga saat ini.
2: Kalau kondisi seperti ini, ya kita hanya menunggu aja sifatnya. Artinya, kalau memang cuaca bagus, pesawat masuk. Kalau enggak, dia cancel. Kita hanya berharap ini ada hujan deras saja, Pak. Kalau hujan pasti clear semua. Karena kemarin sudah normal kan? Kemarin kan sudah normal. Nah, ternyata kiriman asap kembali melanda Kutai Barat ini.
1: Lebih lanjut, Bernard mengatakan penurunan jarak pandang menjadi salah satu dampak langsung karhutla terhadap transportasi udara di Kutai Barat. Selain menghambat keberangkatan dan kedatangan pesawat, kondisi tersebut membuat jadwal perjalanan masyarakat bergantung pada perubahan jarak pandang dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan di Bandara Melalan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Pengadilan Negeri Kutai Barat baru-baru ini menjalin kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri SLB di wilayah tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang dilanjutkan dengan sosialisasi pelayanan bagi penyandang disabilitas di ruang sidang satu kantor PN Kutai Barat. Kesepakatan tersebut mencakup penyediaan pendampingan teknis dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, petugas pengadilan akan mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Melalui kerjasama ini, PN dapat melibatkan tenaga pendamping atau penerjemah dari SLB Negeri Kubar ketika terdapat pendaftar perkara, saksi atau pihak di berperkara yang membutuhkan aksesibilitas khusus. Layanan tersebut mencakup wilayah hukum PN Kutai Barat yang meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Siang Kubar Kutai Barat edisi Jumat 18 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Satuan Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat kembali menerapkan belajar dari rumah BDR akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat di bawah standar penerbangan akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Bagus Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Warta Berita Daerah Radio Republik.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mata.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sedawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 18 September 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Gaul dengan judul Seputih Melati. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah mengawali prodangdu kita pada sore hari ini ya. Ada Seputih Melati dari grup Gaul ya pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Mentalur ya yang bergabung di, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Mentalur?
1: Baik.
0: Kondisi cuaca di situ di mana, gimana nih Bang Mentalur?
1: Nah, kalau situasi pokoknya di Balok Avanin ya cukup lumayan asapnya.
0: Masih lumayan asapnya, pakai masker selalu pastinya Bang Mentalur.
1: Rambut ya.
0: Jaga kesehatan selalu, perbanyak minum air putih. Mau request lagu apa nih sore hari ini Bang Mentalur? Mau request lagu apa?
1: Lagu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Gimana? Rembulan Bersinar Lagi?
1: Iya, walaupun kabut asap kan harus Rembulan Bersinar Lagi.
0: Ah, betul itu. Langsung sapa salamnya silahkan.
1: Sapa salamnya siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Ini untuk Damar Plan. Untuk Mbak Erni. Untuk Bang Yunus, terima kasih. Nah, untuk Bang Birun, jaga baik-baik ayamnya. Untuk Putra Kusut, jangan kusut-kusut, lihat kebunnya itu. Ya itu aja.
0: Okay,
1: yang lainnya ikut saja dari belakang.
0: Oke, siap.
1: Tetap kita pamit besoknya.
0: Harus selalu.
1: Selamat malam.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali untuk Bang Mentalur yang ada di Balo Asa, pendengar ya, dengan kondisi yang masih sama berkabut asap di area Balo Asa juga, pendengar. Dan Bang Mentalur tadi minta diputarin lagunya Mansyur S ya, dengan judul Rembulan Bersinar Lagi. Dan lagu Seputih Melati yang dinyanyikan oleh grup artis Gaul ya, tadi mendengar yang mengawali produk kita tadi ya, menceritakan tentang pujian terhadap seseorang kekasih yang memiliki hati yang suci, tulus, dan penuh kebaikan. Bagaikan bunga melati yang putih bersih meskipun hidup di tengah lingkungan yang keras atau penuh cobaan. Oke, baik, sudah ada Bunda Erni di Palu Asa yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda sore hari ini?
2: Ini tidak kedengaran di handphone.
0: Gimana kabarnya Bunda hari ini, sore hari ini?
2: Baik kabarnya.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Kabutnya ada, ngomong bagus. Panasnya juga ada.
0: Di
2: balong aku di sini.
0: Jaga kesehatan selalu, Bunda. Gunakan masker selalu, tentunya.
2: Pagi tadi itu sempat hujan juga di balong.
0: Deras kah?
2: Deras juga. Pakai baju lah begitu. Itu kan lumayan juga ada. Sekarang ini ada kabut, tapi panasnya sangat juga. Aku mau minta baju apa
0: tuh? Apa tuh Bunda?
2: Lagi-lagi. Ya, aku menanti di pintu surga.
0: Gimana Bunda?
2: Aku menanti di pintu surga.
0: Aku menanti di pintu surga. Oke, saya carikan. Sapa salam ya, silahkan Bunda.
2: Salamnya kita pernah mentalur dari itu, tapi nanti kebaiknya mudah-mudahan mentalur itu sehat sekeluarga. Pagi-pagi dong putra mentalur yang kemarin itu dapat sedikit juga mentalur ini, walaupun masih sama bagi-bagi sama tante. apa namanya buat Bunda Rosi, Bunda Dahlia, terus selalu terus siapa ya, Bang Tio, Bang Ketak, semoga saya selalu bahagia. Ada Edi Permana, Putri Galang juga, saya selalu Ananda Andre Puyung masih di gabungannya, semoga saya selalu di.
0: Amin.
2: Kepala Banjar Kepulauan, Mbak Edwin Dayayu juga, terus Angsa Putih, semoga sehat semua juga, Mbak Ani, Mbak Lina, Putri Palsu juga, teman John, siapa lagi nih, serta serta di CIA itu lupa lagi nih, kita lampir sehat selalu. Kayaknya buat semuanya aja Bang Baji.
0: Oke, siap buat
2: ya. Bang Baji. Kecuali masalah teman-teman kita tetap sehat semua.
0: Amin.
2: Bang Baji, semoga kita sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati ya Bang Baji.
0: Siap Bunda.
2: Itu aja Bang. Terima kasih ya Bang. Selamat siang menjelang.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Bunda Erni yang ada di Balo Asa ya, mendengar. Sempat diguyur hujan tadi pagi katanya. Bunda Erni tadi minta diputerin lagu dari Nada Soraya ya, dengan judul Ku Nanti di Pintu Surga. Ada nih lagunya Bunda, ditunggu. Di belakang Bunda Erni ada Kak Ani di Ongko Asa nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Bro Dangdut, selamat sore kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani sore hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah, saya selalu Bang Bagus. Storing ke Bang.
0: Alhamdulillah, aman sudah nih ha. Kondisi cuaca di Ongko Asa gimana nih?
3: Kalau di saat ini, sama Bang, cuaca ini
0: masih berkabut.
3: Iya, masih berkabut, yang agak panas juga.
0: Jaga kesehatan.
3: Nah, gimana kabar Bang Bagus?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik selalu di sini.
3: Alhamdulillah kalau gitu ya, Bang.
0: Merkes lagu
3: apa? Kami merkes ya? Lagu.
0: Apa?
3: Terlena dari Ice Nurjana.
0: Terlena, ada tuh. Sapa salamnya silahkan Kak Ani.
3: Ya, sapa salamnya. Buat teman putra kusut. Selamat sore. Itu gabungannya. Buat Mbak Erni, terima kasih sudah menemani Pak Ani. Selamat siang, berasa selalu. Buat Abang Mentalo tadi juga. Selamat siang, berasa selalu. Jangan mentalo terus. Dapat salam untuk yang lainnya juga. Selamat sore, salam sehat, salam persahabatan selalu. Nah, semoga terhibur selalu. Buat abangnya ini selamat bertugas. Terima kasih selalu ya Bang Bagus.
0: Amin.
3: Bersama keluarga. Tetap semangat walaupun cuaca seperti ini. Semoga Aris Mawar selalu jadi udara dan semakin banyak penggemarnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk kakaknya ada di Ongko Asa ya pendengar. Kak Ani tadi minta diputerin lagunya Ike Nurjana dengan judul Terlena. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama dalam Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Dan langsung saja kita hadirkan 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Mentalur di Balo Asa tadi ya, dengan judul Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S. Selamat mendengarkan.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?
4: 10

0: Azim, jangan-jangan.
1: Loh, Bu, kenapa Bu?
2: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan itu dia tadi ya, dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S dan juga Ku Nanti di Pintu Surga dari Nada Soraya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

bergairah. Liriknya menggambarkan betapa terpukulnya ia ya ketika hampir kehilangan orang terkasih, bahkan digambarkan sampai hampir putus asa karena takut tidak bisa bertemu lagi. Dan pendengar, perasaan cinta diibaratkan seperti mawar yang kembali bersemi di taman hati, dan ia berjanji akan merawat serta menjaganya agar tidak layu lagi.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada 4254 yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Bro
1: Dangdut. Halo, selamat sore.
0: Dengan
1: Dangdut, kita.
0: Iya, dengan Putra Melak ya.
1: Nah, panas sih di Melak.
0: Putra Melak di Melak panas
1: di. Sama ada kabut asap juga.
0: Kabut asap, pakai masker selalu ya,
1: Bang. Iya.
0: Putra Melak ya. Mau request lagu apa nih si sore hari ini?
1: Ya wabat aja dari Rafiq.
0: Oke, siap, ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya. Setelah kusut Mbak Andi. Mbak Siti. Nah, semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Bang Putra Melak yang ada di Melak tentunya, pendengar. Dengan kondisi yang sama ya, masih kabut asap juga di Melak, pendengar. Bang Putra Melak tadi minta diputerin lagunya Arafik tuh, dengan judul Penjual Obat. Lalu selanjutnya di belakang Putra Melak ada Putra Rantau nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat meriam Pro Dangdut, asik musiknya, asik goyang loncat-loncat.
0: Asik, selamat meriam, kayak apa kabarnya nih?
2: Ini apa kabarnya di studio nih, kisah-kisah di Kisah Barat nih masih kebakaran, apa ini?
0: Masih berkabut nih, terpantau di area studio juga nih, Bang Putra Rantau.
2: Iya, soalnya kabut ini kan sampai hampir ngeliat di seberang nih. Di daerah kuburan.
0: Bisa
2: menajari nih hujan.
0: Hujan pun juga masih tetap ada juga kabutnya nih. Mau request lagu apa nih sore hari ini?
2: Ya, lagunya apa ini tadi itu?
0: Apa tuh?
2: Cinta Tergusur ya sudah.
0: Cinta Tergusur. Sapa salamnya silahkan.
2: Ya, sapa salamnya siapa-siapa yang mau masuk itu masuk. Itu silakan sama-sama itu mendengar lagu Ignis buat bibir. Di lautan. Ya, jadi yang dulu lautan ini kan, ini Ignisnya sudah mulai tenggelam kan. Ini mulai tenggelam. Nanti bapak aja baik juga kalau bisa ditenggelam kan, ditenggelam ke meja kan. Soalnya aku tuh ada rasanya

0: Nah, cuma ada yang aku ikuti dulu tuh waktu dia tuh terdaftar nama aku tuh. Mendapatkan alat tuh di mana-mana alat itu. Cuma aku dengar dia ini belum ada masuk-masuk lagi dia ini. Teknis, cara teknis nih. Yang masuk-masuk ini kan beda-beda aja. Nah, dengan daerah apa tuh, Royo. Nah, itu aja yang masuknya. Jadi yang itu di Tanah Abang itu. Apa, Mbaku. Itu Tanah Abang itu.
1: Tanah Abang.
0: Nah, Tanah Abang itu.
1: Tanah Merah.
0: Itu dengan apa itu di telan Avian Ulelen ini, mana ada masuk-masuk. Belum ada masuk-masuk ini. Jadi aku tuh setengah menyesal-nyesal aja melompati aku mengarahkan lagu etnis ke dia nih, walaupun aku suku Tunjung dulunya. Itu membagi-bagi otak kan. Nah, pengetahuan ini sayang disayangkan nih. Jadi itu aja dulu.
1: Oke, siap.
0: Kesapannya tua muda lagi bini melihat kecuali dia seberang menuju ke seberang. Ujung kampung dulu sampai ke hilir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat Bang Putra Rantau yang ada di Moyo Paket ya pendengar. Minta diputerin lagu dengan judul Cinta Tergusur. Ada tuh lagunya, ditunggu untuk Bang Putra Rantau. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Ikan Nurjanah ya, Terlena. Selamat mendengarkan.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya, dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Terlena dari Kenurjana dan juga Penjual Obat dari Arafik. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812-5052-3938. Lagu Terlena yang dibawakan oleh Ike Nurjana tadi pendengar ya, menceritakan tentang perasaan seseorang yang sangat terpesona, terpikat dan terhanyut dalam kebahagiaan karena jatuh cinta yang mendalam, menggambarkan hati yang berbunga-bunga saat seseorang terbuai oleh pesona dan kelembutan cintanya. Serta perasaan terlena pendengar menunjukkan betapa seseorang begitu hanyut dalam suasana asmara sampai-sampai lupa diri dan larut sepenuhnya dalam rasa cinta tersebut. Disampaikan dengan alunan musik dangdut yang lembut dan santai ya pendengar, memperkuat kesan jatuh cinta yang manis. Sementara lagu Penjual Obat dari penyanyi legendaris Arafik pendengar yang dirilis ulang ya di dalam kompilasi era tahun 2000-an menceritakan tentang gaya, dinamika, dan rayuan khas seorang penjual obat jalanan tradisional yang mencoba menarik perhatian masyarakat agar membeli barang dagangannya. Lagu ini tadi pendengar merupakan potret sosial sekaligus parodi tentang fenomena pedagang obat emperan atau pasar malam yang dulu sangat marak di Indonesia. Lagu ini menyoroti beberapa poin utama pendengar. Yang pertama yaitu tentang promosi yang bombastis ya, menceritakan bagaimana sang penjual obat menjanjikan kesembuhan instan atau dijamin sembuh segera bagi segala macam penyakit seperti pusing, panas dingin, badai gemetar dengan cara yang meyakinkan. Serta pemasaran, maksud kami strategi pemasaran yang unik ya pendengar, menggambarkan keahlian pedagang dalam merayu pembeli menggunakan kata-kata manis, atraksi ala pesulap, bukan sulap atau aku pandai berdusta ya dalam liriknya, serta mematok harga yang sangat murah agar masyarakat tergiur kepercayaan konsumen. Ada pesan tersirat yang jenaka di dalam lirik, oh buktikan saja janganlah lekas percaya, menggambarkan skeptisme sekaligus rasa penasaran masyarakat terhadap obat-obatan jalanan tersebut. Dan pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Sambil menunggu penelponnya bergabung pendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku nih pendengar. Selamat sore Bang katanya. Selamat sore kembali buat Bang Dion yang ada di Empaku ya. Saya minta diputerin lagu Ini Rindu dari Vita Alvia. Terima kasih. Dicarikan lagunya Ini Rindu dari Vita Alvia untuk Bang Dion yang ada di Empaku. Lalu selanjutnya masih via WhatsApp pendengar, ada Bunda Ceria di Eheng ya. Selamat sore Bang Bagus katanya. Selamat sore kembali buat Bunda Ceria. Pro dangdut, dangdut adalah kita katanya. Untuk cuaca mendung, lagunya di Simpang Jalan dari Ine Cynthia. Sapa salamnya buat Bang Edi, Putra Banjar, Angsa Putih, Bang Mikael, mana gabungannya katanya. Pokoknya semua yang monitor di sore hari ini aja buat abangnya, terima kasih banyak. Dicarikan ya lagunya di Simpang Jalan dari Ines Entia untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng. Lalu selanjutnya kita bacakan request lagu via SMS pendengar, ada Kak Ani di Ongko Asa ya. Selamat sore Pro Dangdut, selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa. Request lagu dari Kenurjana, Terlena. Oke, sudah kita putarkan tadi ya Kak Ani. Buat Bang Bagusnya selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Lalu request selanjutnya ada dari Bang Putra Banjar di Muara Pahu nih, pendengar. Prodangdut dangdut adalah kita, katanya. Bang bagus lagunya Kesepian, katanya. Dicarikan. Salamnya buat Ani, Bunda Erni, Bunda Ceria, Andri. Ada kiriman oleh-oleh, katanya, seberataan. Ada pantun dari Putra Banjar nih, pendengar. Paling enak menanam serai, punya anak kita bercerai. Aduhai, kenapa tuh? Ada buduh muhara asa, ada juduh jangan dipaksa, kata Bang Putra Banjar ya. Buat Bang bagusnya, terima kasih banyak.

Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 22 ya. Dan itu artinya masih ada sekitar 30 menit lebih ya program itu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan. Fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini mendengar sudah pukul 16 menit ke 1 waktu Indonesia Tengah ya, dan kita sudah berada di sesi ekonomi digital. Dan informasi di ekonomi digital yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Pelatihan video editing di Cimahi jadi bekal warga masuk industri digital. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker kembali membuka pelatihan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif. Kali ini pendengar, pelatihan difokuskan pada video editing dan sertifikasi yang diikuti 30 warga terpilih. Pelatihan tersebut digelar bekerja sama dengan LPK Zain Training Club di Cafe Airman 25, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara pada Rabu 16 September 2026. Dari sekitar 100 peserta yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 30 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti program pelatihan. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan pelatihan kerja merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus membuka peluang memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Karena itu pendengar, seluruh proses pelatihan diminta berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Ngatiana menekankan kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan karena ilmu yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan mereka. Peserta diharapkan tidak hanya menyelesaikan pelatihan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan video editing menjadi peluang ekonomi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, gue antar

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait pelatihan video editing di Cimahi yang menjadi bekal warga masuk industri digital. Menurut Ngatiana, kemampuan video editing saat ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas ekonomi digital, mulai dari pembuatan konten hingga kebutuhan produksi visual. Karena itu pendengar, peserta didorong untuk terus mengembangkan kemampuan setelah menyelesaikan pelatihan. Pemerintah Kota Cimahi juga menyiapkan peluang pengembangan keterampilan melalui fasilitas teknologi dan ekonomi kreatif yang tersedia di wilayah tersebut. Peserta yang berminat akan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan di Technopark maupun Baros Information Technology and Creative Center. Program pelatihan ini menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan angka pengangguran. Ngatiana mengatakan keberlanjutan program serupa akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah pada tahun berikutnya. Pelaksanaan program juga mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Cimahi untuk memperkuat penyelenggaraan pelatihan kerja bagi masyarakat. Pemerintah berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan tenaga terampil yang mampu bersaing sekaligus menciptakan peluang pendapatan baru. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
13: Kebelet nih, buang air kecil.
12: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
13: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
12: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
13: Ih, serius, Kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
12: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
14: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Informasi di ekonomi digital selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Jaklo mendorong regulasi terpadu untuk pariwisata digital Aceh. Pengembangan ekosistem pariwisata digital Aceh membutuhkan regulasi terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut diperlukan agar digitalisasi pariwisata mampu meningkatkan pelayanan sekaligus mendapatkan masyarakat dan daerah. Dalam dialog ekonomi digital Pro 1 RRI Banda Aceh, anggota tim peneliti Jaklom Dr. Mar Lizar mengatakan regulasi pariwisata sudah tersedia di berbagai instansi. Menurut Mar Lizar, pengelolaan pariwisata melibatkan berbagai aspek yang berada pada kewenangan instansi berbeda. Aspek pariwisata, kebersihan, transaksi, dan pendapatan daerah perlu diselaraskan dalam satu ekosistem. Ia mencontohkan standar tiket, tarif parkir, kebersihan, dan pelayanan yang masih dapat berbeda antar destinasi. Pentingnya pendekatan panthehelik dalam pengembangan ekonomi digital berbasis pariwisata, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku UMKM, dan sektor pendukung perlu terlibat secara bersama. Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk membangun sistem pembayaran dan pendataan UMKM yang lebih terintegrasi. Sementara itu pendengar, pengembang Jaklom Haikal Fairuzi Maulana menilai kualitas data menjadi tantangan utama pengembangan platform. Data destinasi harus akurat agar mampu membangun kepercayaan wisatawan terhadap aplikasi. Pengelola usaha juga diminta menyiapkan nama usaha, alamat, jam operasional, foto, dan kontak yang aktif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat. Malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id, Taput gelar promosi branding Wonderful Indonesia. Dorong penguatan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pemanfaatan media digital, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atau Taput menggelar kegiatan promosi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial di Gedung Deskranasda Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang merupakan program hasil pemikiran dan inisiasi Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Fraksi Golkar Lambot Sinaga yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia diikuti para pegiat pariwisata dan pelaku UMKM se-Kabupaten Tapanuli Utara. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Tapanuli Utara, Nyonya Neni Angelina JTP Huta Barat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mendorong akselerasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah di era digital. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini terhubung dengan media digital. Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mempromosikan karya, produk UMKM, serta potensi wisata daerah melalui media sosial. Deni pun mengimbau dan mengajak seluruh pemangku kepentingan, pegiat pariwisata, dan pelaku UMKM bersinergi menggunakan berbagai destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara, seperti Salib Kasih, wisata air soda, permandian air panas, hutan ginjang hingga Pulau Sibanding. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Informasi selanjutnya pendengar, masih terkait Tapanuli Utara ya, yang menggelar promosi branding Wonderful Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI IR Lamhot Sinaga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan potensi pariwisata, pertanian serta ekonomi kreatif di Tapanuli Utara. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Tapanuli Utara, Nyonya Neni Angelina GTP Huta Barat, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan kepada Dekra Nasda dan para pelaku UMKM Tapanuli Utara. Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penguatan ekonomi masyarakat, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL menyerahkan bantuan pengadaan peralatan UMKM senilai Rp500 juta kepada Dekra Nasda Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku UMKM, khususnya perajin dan penenun lokal, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM secara berkelanjutan. Dan pendengar, informasi ini tadi sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Jumat 18 September 2026 sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Uliana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore ini ada rekan Ria Ria ya.
1: Halo.
0: Rekan Ria. Baik. Rekan. Halo Ria.
1: Halo rekan Auliana, hari ini bersama Dita Rania, Auliana.
0: Oh, Dita, oke.
1: Di salah sini ya namanya ya.
0: Betul sekali. Apa kabar Dita?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda di sana? Bagaimana sekarang kondisi kabutnya di Banjarmasin?
0: Kayaknya masih deh ya, masih sudah masuk ke dalam rumah dan hampir kebanyakan nih penduduk di sini terkena ISPA, rekan Dita.
1: Oke, kalau gitu jaga kesehatannya untuk teman-teman dan juga
0: betul
1: tim di sana.
0: Betul sekali. Ya. Iya. Samarinda bagaimana kondisi cuaca sore ini?
1: Samarinda kondisi cuaca sore hari ini cerah walaupun masih ada kabut asapnya tapi tidak sepekat kalau pagi, biasanya kalau pagi pekat sekali.
0: Udah bau gosong ya Tita ya.
1: Sudah mulai.
0: Ciuman ya. Baik, tetap jaga kesehatan kita semua ya. Semoga ini cepat turun hujan, kabut asap juga bisa sudah reda seperti itu ya, bisa diantisipasi. Baik, rekan Dita, ada informasi apa dari Kota Tepian Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini masih terkait kabut asap, rekan Auliana, di mana Samarinda melakukan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara yang memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan. Jun.
2: Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai berisiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
3: Merekomendasikan adanya pembelajaran

0: yang SD dan SMP di Sdikbuds Kota Sdikbuds Kota Samarinda, Wahidudin mengatakan seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
1: Semua murid kita belajar dari rumah.

0: rumah ya, semua guru secara terstruktur ya sebagai pembelajar seperti biasanya, namun pada saat sekarang dilaksanakan secara daring, dalam daring.
1: Kebijakan tersebut mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG maupun DLH dan juga Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Jika kualitas udara dan kondisi dinilai aman bagi anak-anak serta guru, pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Namun apabila kondisi belum aman, pembelajaran daring akan tetap dilanjutkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan kepada Anda, Rekan Auliana di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Tatarakan. Sore ini ada rekan Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Aulia. Bagaimana kabar Banjarmasin untuk hari ini Aulia?
0: Kabarnya cerah berawan ditambah dengan angin kencang. Iya, luar biasa.
1: Luar biasa hari ini.
0: Bagaimana Tarakan?
1: Kalau Tarakan masih diliputi kabut asap ini Aulia.
0: Iya, semoga sehat semua ya rekan-rekan di sana.
1: Amin.
0: Ya Diti.
1: Iya, terima kasih Auliana.
0: Oke, kayaknya pada sibuk tuh di belakang ya.
1: Benar. Okay, iya, karena kebetulan besok ada event RRI Fest ini Aulia, ya, di RRI Tarakan.
0: Wow, iya. Kegiatannya apa aja Diti?
1: Ada jalan sehat, lomba besok, fotografi, ya? Iya, lomba mewarnai dan juga karaoke lagu perjuangan untuk anak.
0: Wah, luar biasa, sukses luar biasa. Ya caranya besok.
1: Terima kasih Aulia.
0: Iya, ada informasi apa Diti dari Kota Tarakan sore ini?
1: Informasi mengenai kabut asap tidak mengganggu penerbangan di Bandara Juwata Tarakan, Auliana.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih Aulia. Pendengar dan pemirsa, Bandara Juwata Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Jafar Nur.
2: Sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Adanya hujan yang mengguyur Kota Tarakan tidak membuat kondisi kabut asap berkurang. Bahkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, kondisi jarak pandang saat kabut asap cenderung di angka 6 km dan bahkan bisa lebih turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara UPBU Juwata Tarakan Fahrudin Rahmat mengatakan bahwa kabut asap yang menerpa Tarakan masih aman untuk dunia penerbangan karena jarak pandang masih di atas 1 km. Fahrudin mengungkapkan dari maskapai yang ada seperti Batik Air, Superjet Air, Citilink, di mana semua penerbangan tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala.
2: Standarnya normalnya biasanya kalau clear bisa di atas 5 km sampai 10 km. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Diakui Farudin, kabut asap sudah terlihat tebal sejak beberapa hari lalu, namun masih aman untuk dunia penerbangan baik itu landing ataupun take off. Oleh karenanya, Fahrudin meminta kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara, penerbangan di Bandara Juwata Tarakan berjalan dengan aman dan lancar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Auliana, RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Diti Hanggraini melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis pembalikan badan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Berikut laporan Rizky Wahyudi.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal dan jelas memang penilaiannya tidak terlalu.
2: Memasuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, rencana pembalikan badan kapal mulai memasuki tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim expert untuk melihat langsung kondisi kapal. Tim expert tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin untuk melakukan penilaian terhadap kondisi KM Virgo Transport 8. Asesmen diperlukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim ekspor melakukan pemantauan langsung terhadap kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum langkah pembalikan kapal dilakukan.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal dan jelas memang penilaiannya tidak terlalu tinggi dari 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas, kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi. Dalam mungkin yang utama adalah apa, minyak oil dan segala macam, jadi masih jernih-jernih dan bisa terlihat dengan jelas dari udara.
2: Setelah asesmen dilakukan, tim kembali untuk membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Perlengkapan kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan dalam kecelakaan tersebut. Kusnul Khatimah menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari kelima pencarian.
3: Mas, ditemukan dalam keadaan apapun kami kan asal ditemukan. Asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak. Yang kami yakini mereka masih ada di sana. Masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
2: Di sisi lain, operasi SAR masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sektor lokasi kejadian. Hasil asesmen terhadap kondisi KM Virgo Transport 8 diharapkan dapat mendukung penentuan langkah berikutnya termasuk penanganan kapal dan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Auliana, selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah Nunukan, kabarnya baik, cuacanya juga cerah. Meskipun kemarin sempat kabut asapnya menebal lagi, cuman karena tadi malam kita alhamdulillah dapat hujan deras, jadi hari ini udah mendingan gitu.
0: Udah mendingan ya, daripada yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Ntar bagi-bagi ya hujannya ke Banjarmasin juga Rista. Oke, baik Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Oke, ada informasi tentang minat beras nih di wilayah Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, beras asal Sulawesi Selatan mulai kosong di sejumlah titik pasar sentral Inhutani Nunukan seiring menurunnya permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames menyampaikan, berdasarkan pantauan di pasar sentral Inhutani di beberapa titik, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kekosongan. Hal ini dikarenakan permintaan menurun di daerah.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
2: Ia juga mengatakan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga per kilonya Rp16.000, sehingga ada beberapa kompetitor yang harganya lebih rendah yang memberikan kepada masyarakat. Apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, maka konsumen akan mencari harga beras yang lebih murah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
2: Ketika ditanyakan terkait beras Bulog, ia menyebut jika beras Bulog merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak dapat dijual. Di sisi lain, ada juga kebutuhan masyarakat di beberapa titik menggunakan beras dari negeri tetangga Malaysia. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan menggunakan perdagangan lintas batas. Dalita Reri melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, halo Aulia, alhamdulillah kami baik semua di sini Aulia. Bagaimana juga dengan Aulia dan rekan-rekan di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah juga sehat, baik. Apa masih terdampak kabut asap di Palangkaraya?
1: Iya, masih luar biasa, semakin pekat Aulia.
0: Bogosongnya sudah menjadi-jadi ya.
1: Iya,
0: sudah hampir masuk ke dalam rumah ya rekan Dewi.
1: Betul,
0: ya, karena
1: jadi kabur ya pandangannya.
0: Betul, iya, karena Palangkaraya sama Banjarmasin berdekatan. Iya, baiklah kalau begitu, mudah-mudahan cepat hujan turun ya.
1: Amin ya Rabbal.
0: Harapannya seperti itu. Baik, rekan Dewi, ada informasi apa dari Kota Cantik Palangkaraya?
1: Iya Aulia, dari Kota Palangkaraya sore ini masih terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan, di mana Gubernur Kalimantan Tengah memastikan para mahasiswa tetap mendapatkan perhatian Aulia.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik Aulia dan juga pendengar ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap, yang pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700 pangan. Momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah kondisi karhutla. Lengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Lama itu yang berhak menerima dipastikan dapat ya. Dipastikan dapat ya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
4: Itu bukan mengasih orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, eselon 4, enggak. Ini orang yang berdampak yang lain, tapi yang orang yang berhak menerima. Di luar kartu merdeka, merdeka mendapatkan juga sudah dibagi kemarin. Ini yang berdampak dari mahasiswa ini, dari pedalaman 3.500, terus berikutnya terima terus, ikut terus. Termasuk juga dari mahasiswa yang luar, apa luar Kalimantan Tengah, yang kuliah di Kalimantan Tengah. Yang berdampak. Pasti dipastikan kita lahir untuk kita ya.
3: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita, mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Sangat bermanfaat karena kami yang dari pelosok ini mata pencaharian orang tuanya nggak nentu, apalagi kami di pedesaan. Kadang karena tingkat pendidikan orang tua kami juga rendah, jadi
3: dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah Kalteng juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, membangun ratusan sumur bor multifungsi, dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya demikian tadi Aulia, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Auliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Titik karhutla di Kutai Barat sulit dijangkau pemadam. Kabut asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena beberapa titik kebakaran sulit dijangkau petugas pemadam. Warga Kutai Barat, Sarnesius, menyampaikan keluhan tersebut dalam program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Samarinda pada Jumat 18 September 2026. Menurutnya kabut asap di Sendawar cukup pekat dan masih dirasakan masyarakat. Ia mengatakan kondisi di lapangan diperparah dengan adanya sejumlah titik kebakaran yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam. Situasi tersebut membuat penanganan kebakaran di wilayah Kutai Barat menghadapi kendala. Sarnesius mengusulkan agar helikopter pemadam kebakaran ditempatkan di wilayah Kutai Barat. Menurutnya, keberadaan armada udara di wilayah tersebut dapat membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Keluhan tersebut disampaikan melalui program Halo RRI yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan persoalan yang dihadapi sehari-hari. Aspirasi masyarakat kemudian dapat menjadi bahan perhatian bagi pihak terkait untuk merespon persoalan di lapangan. Sebagai ruang partisipasi publik, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat melalui program Halo RRI di Pro 1 RRI Samarinda, FM 97,6 MHz pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Silakan menghubungi nomor WA 0811-5544-976 atau melalui Google Form yang ada di Instagram at rripro1samarinda.suaraanda. Solusi bersama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kala ku tegak sendiri, ombak kecil membui di jemari kakiku. Di hati kecilku,

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
4: Mas, jangan buang di situ, Mas.
3: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok, nanti juga lama-lama hilang.
4: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
3: Loh, kok bisa gitu, Pak?
4: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
5: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. BPSDM Kaltim kenalkan pergeseran tata kelola pemerintahan ke model kolaboratif. Transformasi tata kelola pemerintahan mendorong perubahan pola kerja birokrasi dari struktur yang kaku menuju jejaring dan kolaborasi antar lembaga. Pergeseran tersebut diperlukan karena persoalan publik semakin kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu organisasi pemerintahan. Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Mula Warman Samarinda, Santi Rande, menyampaikan hal tersebut dalam Kaltim Korpu Webinar Series BPSDM Kaltim bertema Transformasi Tata Kelola Pemerintahan pada Kamis 17 September 2026. Ia menjelaskan perbedaan antara konsep government dan governance dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Santi, government lebih berkaitan dengan institusi, otoritas, hierarki, dan kontrol, sedangkan governance menekankan proses, interaksi, koordinasi, jejaring, serta keterlibatan berbagai sektor. Karena itu, pemerintah tetap memiliki peran sentral, tetapi tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Santi mengatakan pola tata kelola pemerintahan pada masa lalu cenderung identik dengan hierarki dan sekat antar lembaga. Sementara dalam tata kelola saat ini, organisasi pemerintahan dituntut membangun jaringan kerja sehingga koordinasi dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Menurut Santi, masyarakat juga tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan, tetapi menjadi bagian dari proses penciptaan nilai publik. Perubahan pola tersebut menuntut setiap aparatur memahami perannya dalam membangun koordinasi dan kolaborasi di lingkungan pemerintahan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: siapa sebenarnya?
1: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
2: Adik namanya siapa?
3: Petri.
2: Petri kalau besar mau jadi apa?
3: Bupati.
2: Kenapa?
3: Karena seru, dapat kantor besar.
1: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
4: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
5: Oke, baik pendengar, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:37 ya. Dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogerunggung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RI Sendawar. Hadirkan senar malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka senar malam ini dengan menghadirkan informasi nih pendengar seputar lensa olahraga. Dan seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Atlet modern pentathlon Putri Indonesia Caroline Bangun menjaga asa untuk melaju ke final setelah menanti peringkat ke-8 pada babak semifinal grup A Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Anjo Sports Center Aichi, Jepang pada Kamis. Caroline mengumpulkan 1.351 poin dari 4 nomor yang dipertandingkan, sementara wakil Indonesia lainnya Nurfa Kalbi menempati peringkat ke-12 dengan 1.170 poin dari total 17 atlet yang bersaing. Pada Asian Games edisi ke-20, cabang olahraga modern pentathlon menerapkan format kompetisi baru dengan mengganti nomor berkuda menjadi Os Battle Run atau lari rintangan. Selain itu, para atlet dituntut menyelesaikan 4 nomor, yakni agar Op Bastalkel Run, renang, dan laser run dalam waktu sekitar 90 menit. Caroline mengaku format tersebut cukup mengejutkan karena para atlet harus bergerak cepat dari satu nomor ke nomor berikutnya nih pendengar, termasuk saat berganti pakaian. Pada nomor anggar, langkah Caroline dan Nurpara harus terhenti pada babak 16 besar. Caroline takluk dari atlet Kazakhstan, Petrova, sedang Nurpa dihentikan Esa Song dari Korea Selatan.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

0: Qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,4

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Makan bantal.
4: Tukasik sendiri sih jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli.

Petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Yordan kembali naik ring di tanah kelahiran melalui ajang Back to Champion 2026 yang dilaksanakan berlangsung di Gor Terpadu Pangsuma Pontianak 10 Oktober 2026. Dia mengatakan pertandingan di Pontianak menjadi momentum bagi Daud untuk kembali bertanding di hadapan masyarakat Kalimantan Barat sekaligus membangun langkah menuju agenda yang lebih besar. Ia mengatakan DYV tengah membuka peluang agar Daud dapat menghadapi Manny Pacquiao pada 2027. Namun sebelum menuju target tersebut, Daud harus terlebih dahulu menunjukkan performa di atas ring melalui pertandingan yang dijalani. Pertandingan Back to Champion 2026 karena itu menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut. Selain menjadi ajang kembalinya Daud ke daerah asal, DYP menyatakan pertandingan tersebut diarahkan untuk turut membangun ekosistem tinju profesional di Indonesia dengan memberikan kesempatan tampil dan prospek karir bagi petinju profesional lainnya nih pendengar.

Pertandingan pada 10 Oktober mendatang sekaligus menjadi kesempatan bagi Daud untuk kembali menyapa pendukungnya di Kalimantan Barat setelah menjalani perjalanan panjang di dunia tinju profesional. Daud Yordan mengatakan dirinya ingin menjadikan pertandingan di Pontianak sebagai momentum untuk membuktikan kemampuan sebelum mengejar pertandingan yang lebih besar.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Elen, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif

0: banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
0: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
0: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Dan kemudian 52 anggota.
0: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sudhen Devandi, RRI Pro 3, Terselenggara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai 2055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara

0: PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
2: Ya, 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
3: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan

0: 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah, paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026

0: yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
2: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dirgantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
3: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
2: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
4: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
2: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
6: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
5: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia. Karena
6: sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan. Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
7: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan murid yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam.

0: keputusan juga serta kuliner. Dan keberagaman wisata ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan Kria kita itu semakin beragam.
1: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptaan rumahnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Rakim melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti serta berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama.
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersangka atas nama FH 5 M ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
10: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di Bom. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
9: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan.

Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Islam dari Ustadz Khairi Abu Syairi dengan judul Orang Yang Rugi di Akhirat.
2: Mimbar agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Bapak Ibu berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada acara mimbar agama Islam, tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah orang-orang yang rugi di akhirat. Para pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Bukankah itu merupakan kerugian yang nyata? Surah Az-Zumar ayat ke-15. Para pendengar rahimakumullah, mengapa ada orang yang rugi di akhirat nanti? Garis besarnya penyebabnya ada dua. Kesalahan dalam pandangan hidup. Yang kedua, kesalahan dalam gaya hidup. Kesalahan dalam pandangan hidup di antaranya adalah, satu, karena tidak tahu tujuan hidup ini. Para pendengar rahimakumullah, Allah ciptakan seluruh makhluk termasuk manusia itu bukan penciptaan yang sia-sia atau tanpa tujuan. Allah ciptakan kita tidak lain karena Allah menghendaki agar kita mengenalnya, dan dengan mengenal itu kita beribadah kepada Allah. Ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang tidak tahu tujuan hidup ini tentu akan berpengaruh dengan gaya hidupnya. Orang yang tidak tahu tujuan hidup tentu akan menjalani kehidupan ini tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa target, harus diarahkan, harus dibawa kemana, dan harus melakukan apa selama hidup ini. Tapi sekali lagi, tadi sudah terjawab, tujuan hidup adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Para pendengar rahimakumullah, yang kedua, kesalahan dalam pandangan hidup adalah lalai atau lengah
dengan tujuan hidup. Ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu tujuan hidup, maka jelas hidupnya akan tidak jelas. Yang kedua ini adalah orang yang sudah tahu tujuan hidup, tetapi dia lalai, dia lengah dengan tujuan hidup yang sudah diketahuinya. Maka orang seperti ini dampaknya adalah akan kurang dalam beribadah. Orang ini akan banyak menghabiskan waktu hidupnya untuk bersenang-senang atau bermain-main atau memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang berbahagia, pandangan hidup yang salah yang ketiga adalah salah tujuan hidup. Salah dalam tujuan hidup adalah seharusnya tujuan hidup ini sebagai yang pertama tadi adalah untuk beribadah. Ini karena salah dalam tujuan hidup, maka hidup tidak dibuatnya untuk beribadah. Ini fatal. Maka orang ini juga akan rugi di akhirat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, pandangan hidup yang salah juga yang bisa membuat rugi di akhirat nanti adalah memandang hidup hanya sebatas kehidupan di dunia. Artinya orang ini mengira dan meyakini hidup ini ya kehidupan di dunia ini saja. Padahal kenyataannya sesudah kehidupan kita ini ada lagi kehidupan akhirat yang diawali dengan kehidupan di alam barzah atau alam kubur, yang berikutnya akan berlanjut kepada episode terakhir yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Dan disitulah kehidupan yang tidak akan pernah berhenti selama-lamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang rugi di akhirat nanti sekali lagi setidak-tidaknya adalah orang-orang yang memandang hidup ini dengan empat macam tadi itu. Tidak tahu tujuan hidup, lalai atau lengah dengan tujuan hidup, salah tujuan hidup, dan memandang hidup hanya sebatas di dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, akibat dari kesalahan dalam pandangan hidup tentu akan berpengaruh dengan gaya hidup yang akan dijalaninya di dunia. Maka yang pertama, gaya hidup yang salah yang bisa menyebabkan seseorang rugi di akhirat nanti adalah orang yang menikmati kehidupan dunia ini hanya sebatas la'ibun wa lahwun, atau main-main dan bersenang-senang saja. Yang kedua, orang yang akan rugi karena gaya hidupnya yang salah adalah orang yang mudah berbuat dosa. Dan ini dengan dosa ini tentu dia akan merasakan akibat yang tidak nyaman nanti di dalam kubur atau di akhirat kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, orang akan rugi di akhirat nanti yang salah gaya hidupnya, yaitu orang yang kurang beribadah. Bapak Ibu yang berbahagia, la yatahassaru ahlul jannah, tidak menyesal penghuni surga, kecuali dia ingat
dengan waktu yang pernah dilewatkannya di dunia tanpa diisi dengan mengingat kepada Allah. Ini adalah bentuk penyesalan orang yang sudah masuk surga. Maaf, yang disesalinya adalah waktu yang dimilikinya di dunia tapi tidak digunakannya untuk ingat kepada Allah. Bapak ibu yang berbaik, ini sudah masuk surga, masih saja merasa menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia melihat ternyata sedikit banyaknya ibadah yang dilakukan di dunia sangat mempengaruhi sedikit banyaknya kenikmatan surga yang akan dirasakannya. Artinya semakin banyak seseorang berbuat kebaikan, akan semakin banyak kenikmatan surga yang akan dirasakan. Sebaliknya, jika seseorang ibadahnya sedikit, maka peluang untuk menikmati kenikmatan surga juga sedikit. Bapak ibu yang berbahagia, ada sebuah kisah iktibar yang barangkali bisa kita ambil pelajaran. Seorang guru meminta kepada murid, tiga orang murid-muridnya, untuk masuk ke dalam sebuah gua yang gelap gulita. Sebelum murid-murid, tiga muridnya ini masuk, sang guru ini berpesan kepada tiga muridnya ini, nanti kalau sudah di dalam gua dan kalian akan keluar dari gua, kalian pasti semuanya akan menyesal. Maka ambillah apa yang kalian bisa ambil dari dalam gua itu. Para pendengar rahimakumullah, akhirnya tiga murid ini masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Mereka satu persatu masuk secara bergiliran, masuk sedikit demi sedikit. Murid yang pertama dengan meraba-raba tangan dan kakinya, dia terus mencoba semakin masuk ke dalam gua yang gelap gulita tadi. Tiba-tiba dia merasakan kakinya tersandung sesuatu. Maka dia berusaha mengambil sesuatu yang tersandung ini. Dia ingat dengan pesan gurunya tadi, ambil apa yang kalian bisa ambil dari dalam gua tersebut. Murid pertama ini hanya mengambil sedikit dari yang dia tersandung kakinya tadi. Kemudian terus masuk. Dia berpikir cukup ini saja yang dia bawa keluar. Kemudian murid yang kedua juga ketika semakin masuk ke dalam gua, dia juga merasakan sesuatu yang menghalangi langkahnya. Dia coba ambil dengan kedua belah tangannya. Dia berusaha mengumpulkan dan mendekap ke bagian dadanya untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah merasa cukup banyak, murid yang kedua ini terus berjalan. Kemudian dengan murid yang ketiga, ketika dia juga semakin masuk ke dalam gua dan dia merasakan kakinya terhalang sesuatu, dia tidak berusaha mengambil apa-apa. Karena dia ingat dengan pesan gurunya, kalian pasti menyesal. Dia memahami
membawa sedikit atau banyak atau tidak sama sekali juga akan menyesal. Lebih baik tidak membawa sama sekali karena juga pasti akan menyesal. Bapak Ibu yang berbahagia, ringkas ceritanya, tiga-tiganya keluar dari gua tersebut. Kemudian betapa terkejutnya masing-masing mereka. Murid yang pertama melihat bahwa yang dibawanya adalah segenggam emas. Murid yang kedua lebih kaget lagi dan senang bahwa yang dibawanya adalah setumpuk emas yang dibawanya dengan dua tangan dan ditambah yang didekapnya ke dadanya. Murid yang ketiga tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu yang berbahagia, rupanya tiga-tiganya menyesal. Di hadapan kiainya, tiga murid ini menyatakan menyesal, ingin minta izin, ingin diperintahkan kembali masuk ke dalam gua untuk mengambil ulang harta yang berharga sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang berbahagia, murid yang pertama menyesal, kenapa hanya mengambil sedikit. Murid yang kedua lebih menyesal lagi, dia ingin lebih banyak lagi padahal sudah banyak mengambil. Murid yang ketiga sangat menyesal lagi, dia tidak membawa apa-apa keluar dari gua yang sudah diperintahkan tadi itu. Kepada tiga muridnya ini sang guru mengatakan, kesempatan ini hanya kesempatan sekali. Bapak Ibu yang berbahagia, apa iktibar yang kita bisa ambil dari kisah ini? Begitulah atau seperti inilah kurang lebih kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita di dunia hanya sekali, tidak dua kali. Ketika ajal kematian menjemput kita dan kita harus meninggalkan dunia ini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk kembali ke dunia ini, meskipun pada akhirnya kita akan menyesal terhadap kesempatan yang telah Allah berikan di dunia ini yang kita sia-siakan. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa hidup kita bukan kehidupan yang sia-sia. Kesimpulan dari ceramah pada kesempatan ini adalah, orang yang rugi di akhirat nanti adalah orang yang disiksa di api neraka, dan orang yang gagal menikmati kenikmatan surga karena salah dalam memandang hidup dan salah dalam gaya hidup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Rp100.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

0: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu

0: Kadang semalaman.
1: Hah? Cara apa?
0: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
1: Narkoba maksud kamu?
0: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
2: Jangan dengerin dia.
0: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
3: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
1: Gimana, Pak? Saya diberhentikan? Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
0: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
3: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
4: Kenapa uang kuliahmu habis?
1: Ah, ibu gak usah ikut campur.
4: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
3: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
1: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
1: Gak usah sok peduli deh. Pergi.
3: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
4: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
3: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
4: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
1: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
4: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
1: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
4: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
1: Ya.
3: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
2: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
1: Hah? Ibu kenapa?
3: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
1: Ibu,
4: kamu datang juga, Nak.
1: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
4: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
1: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
4: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar

0: semester kemarin.
1: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
0: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
0: Masih ingat foto ini, Nak?
1: Iya, Bu, aku ingat.
0: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
1: Takut kenapa, Bu?
0: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
1: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
0: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
1: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini akan kita bahas yaitu komunitas Renaktor Indonesia nih, pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Komunitas Renekter Indonesia didirikan pada 2008 atas dasar kecintaan hobi menyitai sejarah, mengoleksi pakaian momen sejarah hingga melakoni reka ulang momen sejarah. Kegiatan komunitas ini fokus pada reka adegan momen sejarah di pendengar. Film aksi tentang peristiwa bersejarah yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, The Ministry of Unlimited Warfare, akan segera tayang di bioskop Indonesia nih pendengar. Pada acara penayangan perdana film garapan Guy Ritchie tersebut di XX1 Plaza Indonesia, yaitu pada Rabu 8 Mei, turut hadir komunitas Renekter Indonesia yang langsung menarik perhatian dengan pakaian lengkap ala tentara perang Inggris dan tentara Nazi. Berpayung di bawah nama Indonesia Renekter atau Renekter Indonesia, komunitas yang sudah berdiri sejak 2008 tersebut merupakan wadah bagi para penikmat dan pemerhati sejarah yang menyalurkan hobinya dengan cara mempelajari dan mereka ulang peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut nih pendengar. Sebagai film yang diangkat dari kisah nyata, The Ministry of Unlimited Warfare tentu tidak boleh absen dari daftar tontonan para penggiat sejarah tersebut. Berdasarkan penuturannya, bisa diketahui bahwa dokumen Winston Churchill tahun 2016 yang digunakan sebagai sumber data utama pembuatan film keluaran Black Bear Picture dari Lionsgate itu bersifat sangat rahasia.
1: Kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Berdasarkan peraturan, bisa diketahui bahwa dokumen Winston Churchill tahun 2016 yang digunakan sebagai sumber data utama pembuatan film keluaran Blackbeard Pictures dan Leo's Gate itu bersifat sangat rahasia nih pendengar. Detail kejutan pada dokumen yang dimaksud Jason merujuk pada salah satu adegan penyerangan sebuah pulau yang ada di Spanyol dalam film berdasarkan ulasannya tersebut. Jason juga menambahkan penilaian pribadinya dengan memberi angka 8 dari 10 nih pendengar. Berbasis di Jakarta, komunitas yang didirikan oleh Deli Suwandi dan Lukas Oni dengan mengumpulkan para pecinta sejarah sebagai seorang reenactor. Berdasarkan informasi yang tertera pada laman Facebook komunitas IDR di akun New Indonesia Reenactor, reenactor adalah penggiat sejarah yang melakukan impresi sejarah dengan cara mereka ulang adegan-adegan yang tercatat dalam sejarah secara detail dan otentik dalam upaya memperkenalkan sejarah kepada khalayak umum.

Dikarenakan momen-momen bersejarah pastinya sudah berlangsung sejak lama, anggota IDR merasa perlu untuk mempelajarinya secara utuh, tidak hanya dari data yang tertulis dalam buku-buku sejarah yang dipasarkan. Secara umum, sebelumnya menuangkannya dalam wujud reka ulang di pendengar. Salah satu wujud berprestasi yang ditorehkan para anggota IDR adalah diundang untuk mengisi acara-acara pemerintah.

0: Yeah.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Mengikuti demikian informasi seputar komunitas Renekter Indonesia, dan semoga informasi pada malam hari ini bisa bermanfaat ya untuk pendengar yang dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu penutup untuk Anda hingga merapat ke pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita jalan bersama program Ruang Rindu.

0: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Selamat malam pendengar RRI Senor, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya. Pada malam hari ini, dan seperti biasa program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Mak Dahlia juga nih, mudah-mudahan sehat ya. Buat ini ya, di Jombor lah, buat Bu DJS, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana, bersama anak ya. Buat adikku Putri Duyung ya, mudah-mudahan juga sehat bersama mama, bersama orang dicintainya ya. Mudah-mudahan banyak rezekinya, amin. Pokoknya buat semuanya deh.
1: Oke, baik Bang Andre.
0: Tunggu lagunya ya.
1: Ditunggu Bang Andre ya.
0: Oke, sampai dulu, santai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga nih ya buat Bang Andre nih pendengar, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Mbak Ani di Ongko Asa. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Pance Pondak Mutiaraku. Buat Bang Dani, selamat bertugas. Selamat malam, moga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Oke, terima kasih buat Mbak Ani ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar nih. Selamat malam Bang Dani. Malam lagu hujan turun lagi. Salam buat Mbak Ani. Andre, Bang Leman, Bunda Ceria, Bunda Erni, Bang Cinta, Damarulan, Mbak Rima, Edi Permana, Putra Kusut, Putra Dayang, Putra Melak, buat Bang Dani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga buat Bang Putra Banjar di pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu ya yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.
1: Nasib.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Baik, terima kasih pendengar yang masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, selanjutnya ada Bang Leman yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam juga Bang Dani.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Leman?
1: Ya, baik, sehat. Alhamdulillah, lagi hujan kecil Bang Dani.
0: Lagi hujan kecil ya?
1: Iya, intensitas kecil.
0: Ya. Baik.
1: Oke, lagunya Bang Dani.
0: Apa itu lagunya?
1: Judulnya Di Desa.
0: Di Desa, dari siapa nih Bang?
1: Iya, Charles Hutagalung.
0: Charles ya?
1: Iya betul.
0: Boleh.
1: Ya, salam-salamnya untuk Bang Daninya, sama juga salam sehat selalu, satu cinta. Semoga kalau nanti sehat apa tujuan dan pada selamat Bang Dani. Dan juga itu semua teman-teman, semua sahabat kuali yang sudah gabung maupun yang belum gabung, selamat malam semuanya. Selamat saja gitu Bang Dani.
0: Oke.
1: Itu saja Bang Dani. Terima kasih. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali buat Bang Leman ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut ya yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memberi lewat lagu.
0: Oke. Gimana kabarnya nih Bang?
2: Kabarnya ya puji Tuhan, Bang Dani sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana sebaliknya Bang Dani?
0: Alhamdulillah sehat selalu nih Bang Putra Kusut.
2: Amin, puji Tuhan. Ya, cuacanya di sini asap kabutnya tebal betul Bang Dani.
0: Iya benar nih Bang ya.
2: Memang ada hujan tapi aduh belum begitu lebat hujannya.
0: Benar.
2: Asapnya itu luar biasa. Sore ini hampir tak kelihatan kita bermotor di tengah jalan itu.
0: Kabut ya Bang ya.
2: Ya lagunya Teluk Bayur Bang Dani.
0: Teluk Bayur boleh.
2: Ya salam ya untuk Bang Leman tadi, semoga abang sehat selalu ya. Lampung sana bersyukur sudah ada hujan. Ya salam ya untuk semua muanya aja, semoga semuanya sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Bang Dani.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Kerasakti ini ya. Kerasakti, putri dari Bentian, pendatang baru, judul lagu Resah dan Gelisah. Baik, terima kasih buat Mbak Putri Kerasakti ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052393.

Baik pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
2: Kebelet nih, buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
2: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
2: Ih, serius, Kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
3: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia,

Afghanistan. Dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Belum lantak karena konflik sektarian. Tentu saja kita punya potensi karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" "50 sen," jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalamnya. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar." "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana,

0: satu bintang ya. Kalau malam ini kayaknya langka bintang ada di langit gitu ya, karena tertutupi oleh kabut asap. Ya semoga asapnya cepat merada dan kita kembali menikmati udara segar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Deddy.
0: Apa kabar Bang Arfan?
1: Alhamdulillah baik, Bang Deddy.

0: sehat.
1: Iya. Gimana paparan kabut asap di Balikpapan? Apakah separah Samarinda?
0: Udah anu nih, rada terang sini Bang Didi.
1: Rada terang.
0: Ya, rada terang udah. Panas pol sini Bang Didi.
1: Oh, panas pol.
0: Panas pol. Hmm,
1: sumuk ya.
0: Sumuk, tapi kena flu aku Bang Didi.
1: Kenapa? Enggak pakai baju.
0: Kena flu. Enggak pakai baju, kena flu. 3 hari udah.
1: Kenapa kok bisa? Minum es.
0: Enggak ada. Dan ada tiba-tiba pas gelap-gelapnya ada waktu enggak ada matahari 2 hari itu. Kena flu aku tiba-tiba.
1: Oh, tiba-tiba kena flu. Ilmunya luntur iya. Berarti itu. Enggak ada mataharinya.
0: Kalau cerita itu banyak sih Bang Didi. Kalau cerita gitu bikin awet ya Bang Didi.
1: Jadi
0: iya, cerita ngeramput.
1: Ngeramput. Orang tegang dengar ya.
0: Iya tegang itu. Makanya aku sama teman lama aku aja Bang Didi di Kampung Baru, anak Kampung Baru Bang Didi. Awet sama dia kalau cerita Bang Didi.
1: Nah, kalau kita cerita itu biasanya kalau sama teman itu dari cerita membahas politik luar negeri ya sampai ke cerita hantu itu biasanya.
0: Sampai negara sendiri.
1: Sampai negara sendiri luar. Diceritakan gitu ya.
0: Iya. Negara drama katanya. Iya. Atur keselanjutnya.
1: Apa yang mana?
0: Tadi aku sempat dengar belahan jiwa itu lebih siapa Mbak Didi?
1: Belahan jiwa itu DOT dot.
0: Itu aja Mbak Didi ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, salam buat semuanya Mbak Didi ya.
1: Siap.
0: Salam saya dari aku lah, mudah-mudahan Mbak Didi juga sehat, keluarga Mbak Didi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke,
0: alhamdulillah. Makasih Bang Didi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih ya. Bang Arfan yang ada di Balikpapan ya, semoga tetap sehat, tetap semangat ya Bang Arfan ya. Semoga flu-nya cepat sembuh ya, jangan flu-flu lagi ya. Ya biar apa? Biar tetap bisa menikmati hari dengan ceria gitu ya. Kita coba sapa lagi, ada siapa? Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa tidak jadi ke RRI Ori?
2: Oh, ada kegiatan di rumah.
1: Ah, masa?
2: Benar.
1: Soalnya kemarin kan sudah janji Orinya mau datang. Pasti katanya Ori.
2: Ya, karena kegiatannya mendadak gitu.
1: Oh, ditunggu Bang Mamat soalnya.
2: Oh iya?
1: Kecewa Bang Mamat itu kayaknya.
2: Waduh. Temanya apa nih?
1: Temanya siapa yang paling asik Ori ajak ngobrol?
2: Kalau saya sejak teman saya sahabat saya di luar kota gitu.
1: Siapa namanya?
2: Andre.
1: Andre.
2: Iya.
1: Nah, cerita ya, apa aja kalau
2: paling apa berhubungan lewat handphone. Terus ya bercerita. Jenang berita, bercerita tentang apa yang
1: terjadi di dunia ini ya.
2: Gitu. Ya.
1: Oke. Okay. Ori lagunya apa Ori?
2: Lagunya apa ya? Lagunya dari Anggun.
1: Anggun. Oke. Okay. Siap.
2: Lagunya apa? Kembali ya.
1: Kembali. Kalo betul.
2: Saya
1: nih,
2: kembalinya di hatinya Bang Didi.
1: Oke.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
1: Nah.
2: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Nah, iya.
2: Terima kasih banyak Bang Dedi Purnama.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ori yang ada di Jalan Kemangi ya. Satu lagi dari WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Dedi.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Pak Sigit di Balikpapan Regensi.
1: Pak Sigit Balikpapan Regensi. Bagaimana Balikpapan, apakah turun hujan kota Balikpapan?
3: Tidak ada Bang Dendi, tidak ada hujannya, panasnya aja.
1: Ya senasib lah kalau begitu ya.
3: Panasnya pol, hujannya nggak ada.
1: Panasnya pol. Kalau Pak Sigit, teman ngobrol paling asik versi Pak Sigit siapa?
3: Ada. Nah, saya ngobrol paling asik itu ada sama jumlahnya nih.
1: Punya
3: nama P. Yang rokok cuma saya nggak ngerokok, jadi Pak.
1: Iya. Pokoknya
3: paling asik kalau ngobrol pribadi, ngobrol jandil, pokoknya paling asik sudah. Ada teman ngobrol gue. sampai pulsa habis kadang-kadang. Tau-tau mati aja. Enak ya orangnya diajak ngobrol, bercandanya bagus. Orang dari Jawa juga tadinya. Itu paling senang saya ngobrolnya. Modal ceritanya itu ada aja.
1: Jadi itu. Jadi kisah-kisahnya kisah-kisah politik juga nih.
3: Enggak pernah. Cerita pribadi kita dua, nanti kadang-kadang cerita jablenya itu.
1: Pengalaman pribadi ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Ada. Ada paling asik itu.
1: Iya. Pak Sigit lagunya apa? Ada kalau yang mancanya ada Michael Bolton, ada Barry Manilow, ada Bobby McFerrin. Kalau Indonya ada Iwan Fals, ada Chrisye, Nafa Urba, ada Adegan, ada Moka. Kenapa?
3: Chrisye-nya lagunya apa?
1: Chrisye-nya Pergilah Kasih.
3: Itu sudah.
1: Oke.
3: Itu yang paling senang saya. Apalagi siap. Yang versinya cewek yang lagi dangdut pop. Enak lagi.
1: Oke.
3: Oke. Salam dulu Bang Miri.
1: Yo.
3: Salamnya tadi ada Bang Pamat, Ari, ini juga Bang Pamat jagungnya ini, Ari, aja.
1: Iya.
3: Aduh, makanya jangan janji, Ari.
1: Iya, janji palsu itu.
3: Iya.
1: Makanya
3: ini sih Bang Pamat.
1: Iya, dan dipercaya sudah sama Bang Pamat itu.
3: Tadi ada siapa itu, ibu siapa yang di Damanhuri? Salam kenal Bu.
1: Ibu Yuli.
3: Bu Yuli, salam kenal Bu Yuli. Dari Pasuki Balikpapan.
1: Iya.
3: Ibu Lati, Ibu Eka, mana suaranya Ibu Eka ini?
1: Lama juga itu Bu Eka nggak muncul.
3: Itu penggemarnya spesial, penggemar Bang Dendi yang di Makassar itu.
1: Viola.
3: Kalau nggak Bang Dendi nggak masuk ya, nggak masuk.
1: Oh iya.
3: Nggak ada masuk kalau nggak Bang Dendi.
1: Emang kok Viola ini ya. padahal dia yang paling ditunggu sama pendengar lain ya.
3: Ya
1: nggak masuk. Nah, kan.
3: Yang kalau Bang Dendi ini nggak masuk ya.
1: No.
3: Juga aku bilang, saya itu nggak Bang Dendi. Semua penyiar itu baik semua.
1: Oke, makasih.
3: Nggak tuh baik semua, nggak ada nggak baiknya.
1: Iya.
3: Saya kalau mah aja, tas siapa kita gitu. Terus namanya juga hiburan dong
1: dunia. Iya betul.
3: Hiburan ya, itu perlu hiburan lah.
1: Iya.
3: Bisa inspiringan ya kan?
1: Nah itu dia.
3: Okay. Tadi ya ibu Asih juga lama nggak masuk nih.
1: Iya.
3: Mbak Ica.
1: Iya.
3: Pak Irfan di Muara Jawa, Pak Irfan di Apam, salam semuanya, selamat malam, salam sehat semuanya,
1: buat
3: Bang Dedi,
1: siap
3: juga,
1: siap.
3: Assalamualaikum Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sigit ya. Kita hadirkan dua lagu, ada Wonderful Tonight dari Eric Clapton dan Belahan Jiwa dari DOT atau DOT ya. Selamat mendengarkan.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di situ.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

jiwa dari DOT atau DOT ya, sudah mengantar kita di pukul 11 lebih 39 menit ya. Silakan untuk Anda kembali yang ingin berpartisipasi 0541 7365 6665 1 7 4 3 4 9 5, atau di WhatsApp kami 0811 5544 9 7 6. Ada Bunda Mei ya, yang saat ini tengah bersantai ya di Pro 1 juga ya. Kami ucapkan selamat malam, tadi habis ngisi siaran ya di Pro 4 ya. Kalau Bang Awat tuh pasti tahu tuh ya. Ya, di malam hari ini cuaca cukup cerah ya, walaupun angin-angin kencang tapi hujan gak ada nih ya. Kemarin ada, cuma nyatap aja ya, gerimis sedikit terus tiba-tiba menghilang hujannya ya. Gak apa-apalah, kita tunggu aja, kita sabar aja. Kalau hujan, alhamdulillah ya, tentunya kabut asap berkurang ya, bahkan menghilang gitu ya. Jangan lupa kalau mau tidur, cek kembali pintu, jendela ya, kemudian kompor ya. Jangan sampai habis manasin makanan atau lagi habis masak kemudian lupa lagi ya, karena ngantuk-ngantuk lapar biasanya ya. Jangan lupa juga colokan listrik tuh kalau nggak dipakai ya, charger yang nggak kepake biasanya begitu ya kalau di rumah ya, charger tetap colok aja walaupun nggak ngecharge ya. Nah, ini bisa juga membuat chargernya panas atau malah listriknya boros ya. Baiklah, kita hadirkan dua lagu karena masih ada lagu yang menunggu ya. Ada Kembali dari Anggun, nanti akan hadir Pergilah Kasih dari Krisya ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

Mendengar Radio Republik Indonesia Program 1 Samarinda. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, Anda bersama kami Radio Republik Indonesia, musik religi islami kami hadirkan hingga nanti pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pro 1 mengikuti Mutiara Pagi.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Duh Nis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
1: Loh, kok foto aku sih?
2: Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
4: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Ih, apa-apaan sih Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto Mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

0: dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pendengara. Saat ini sudah masuk pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Padil, ditemani rekan Muhammad Ilham. Pendengar, kembali hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Ya pendengar, saat ini kita sedang merasakan suasana kemarau ya. Cuaca yang panas, cuaca hujan yang berkurang. Sebagian wilayah mulai menghadapi keterbatasan air. Tanaman membutuhkan perhatian lebih dan aktivitas masyarakat pun turut menyesuaikan dengan kondisi alam. Namun kemarau bukan hanya tentang tanah yang kering atau udara yang panas ya pendengar. Kemarau juga menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam setiap keadaan selalu ada ruang untuk menumbuhkan kebaikan. Dalam sajian Mutiara Pagi pada hari ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Ruang Kebaikan di Musim Kemarau. Bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Wahyu Utami, LC MPD, dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah,
0: meskipun di tengah, tapi tampaknya kabut asap juga sudah agak berkurang ya Pak Ustadz ya.
2: Agak berkurang.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya di dua jalur telepon. Nanti kami undang Anda di 736566 743495. Namun untuk jalur WhatsApp pendengar bisa Anda gunakan dengan pesan singkat, karena jalur telepon WA kami gunakan untuk narasumber kita ya. Tapi Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda, karena siaran kita ini juga kita hadirkan melalui live streaming di kanal YouTube RRI Samarinda. Sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Wahyu Utami LC MPD dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, dengan tema kita Ruang Kebaikan di Kemarau. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, silakan Pak Ustadz.
2: Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pendengar setia RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita bahwa ruang kebaikan di musim kemarau, saya ingin mengajak ke sudut pandang yang lain, yang hari ini mungkin kita semua merasa atau banyak orang merasa kesusahan terhadap keadaan yang sedang kita alami bersama. Jadi sudah disampaikan juga di bagian awal bahwa cuaca begitu panas, kabut asap terasa mengganggu pernapasan. Begitu pula dengan kekeringan, kekurangan air. Bahkan saya membaca satu berita di Samarinda, itu baru-baru ini ya, ada informasi terkait darurat air 880 ribu liter dikerahkan untuk dibagikan air bersih, dan warga antri mudah dini hari. Dari Kantin Pos berita tersebut saya baca, dan masih banyak hal yang kelihatannya ini sangat menyusahkan ataupun sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi percayalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 di kalimat akhir di ujung daripada ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang beriman mereka pasti akan mengatakan, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Kemarau ini artinya tetap saja akan ada ruang kebaikan di sana. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari sisa neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Nah, kembali ke tema ataupun pembahasan kita mengenai ruang-ruang kebaikan di musim kemarau ini. Saya ingin menyampaikan bahwa bisa saja kemudian Allah hari ini melihat kita yang dalam keadaan sedikit berdoa, dalam keadaan masih kurang kebaikan-kebaikan yang dimiliki, dengan dihadirkan, didatangkannya kemarau ini, maka Allah memberikan kesempatan untuk memperbanyak doa tentunya, ataupun kemudian introspeksi diri, memperbanyak istighfar, dan mendapatkan kebaikan ataupun pahala melalui yang namanya, kalau di dalam fikih disebut dengan istisqa. Nah, inilah yang lebih spesifik yang kami maksud. Ada kebaikan ini di antara yang bisa kita jalani hari ini. Karena begini, dalam Islam ataupun dalam fikih, bahwa ibadah itu ada yang terikat dengan waktu, ada pula yang terikat dengan keadaan. Artinya, ada ibadah yang kalau waktunya tidak datang atau waktunya belum tiba, dia tidak dianjurkan untuk dilakukan. Seandainya dilakukan pun, maka akan menjadi sia-sia saja. Nah, misalkan kita ambil contoh sederhana saja, sholat duha. Nah, kalau sholat duha saat ini kita lakukan, atau sore-sore, malam-malam kita jalani, karena waktu duha belum tiba, maka kita akan melakukan sholat duha menjadi sia-sia, karena dia terikat dengan waktu. Nah, ada pula ibadah itu yang terikat dengan keadaan. Nah, contohnya yang tadi saya sampaikan adalah istisqa. Nah, istisqa ini tidak dianjurkan atau tidak disunnahkan untuk dilakukan ketika dalam keadaan hujan biasa turun atau sering hujan. Tidak ada kesunahan untuk menjalani istisqa. Nah, justru keadaan tertentulah yang kemudian kita rasakan hari ini, yaitu apa? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, kekurangan air, sungai Mahakam sudah mulai terasa asin begitu, ataupun kemudian kabut asap dan seterusnya, kesusahan-kesusahan lain itu. Berarti hari ini atau saat ini keadaan tersebut sungguh telah ada, telah kita rasakan. Maka muncullah kesunahan untuk menggapai kebaikan-kebaikan melalui yang namanya istisqa. Perlu dipahami bersama bahwa istisqa ini jangan dipahami dalam bentuk sholat saja. Karena secara makna dasar istisqa itu kan secara bahasa ya, bahwa dia talabus suqya, ya, meminta minum, meminta air, makna awalnya. Lalu yang dimaksud di sini adalah, atau yang kita pahami bersama adalah, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menurunkan di bumi yang pada saat itu terasa sangat kering dan seterusnya. Dan tentu saja sekali lagi, bahwa istisqa ini tidak berlaku di waktu-waktu, tidak berlaku di keadaan-keadaan selain satu keadaan saja, yaitu linqita'il ma, ketika air mulai terasa sukar atau susah untuk didapat, ataupun terkait jarangnya hujan turun. Dan sekali lagi, ini sedang kita rasakan ataupun kita alami keadaan tersebut. Maka tentu saja disyariatkan untuk kita hari ini menjalani yang namanya istisqa. Disinilah kebaikan yang kemudian bisa kita rasakan, khususnya bagi orang-orang yang beriman, bahwa oh, ada kesempatan untuk menambah kebaikan, ada kesempatan untuk mendulang pahala yang lebih banyak dibanding musim hujan, dibanding keadaan lainnya. Karena bisa saja di antara kita atau di antara kaum muslimin ada yang kekurangan pahala ataupun kekurangan kebaikan, maka dalam momen ini peluang untuk mendapatkan kebaikan begitu besar dengan cara dia melaksanakan istisqa. Lalu tadi, apakah kemudian istisqa ini hanya sholat? Ternyata dalam fikih sendiri, setidaknya istisqa itu bisa dilaksanakan dengan tiga cara. Nah, tiga cara ini yang kemudian disebut dengan istisqa tersebut itu, kalau bisa ketiga-tiganya dijalani, tentu ini yang terbaik. Tapi kalau tidak pun hanya salah satunya saja, maka tetap saja orang yang melakukan demikian akan disebut melaksanakan yang namanya istisqa. Dan tentu saja sekali lagi, ada kebaikan, ada pahala yang telah Allah siapkan untuk orang yang demikian. Yaitu yang pertama, mengenai bahwa istisqa dilaksanakan yang terbaik atau yang paling utama adalah memang melaksanakan istisqa dengan cara sholat. Dan inilah yang kita dengar, atau mungkin yang selama ini sudah tidak asing di telinga kita, yaitu melaksanakan sholat istisqa. Tapi tentu saja tidak seluruh kaum muslimin berkesempatan, atau bahkan mohon maaf, bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang tidak bisa untuk menjalani atau tidak mengerti bagaimana tata cara melaksanakan sholat istisqa. Maka tentu saja berarti apa? Kesusahan untuk melaksanakan ataupun menggapai kebaikan melalui jalur sholat. Maka jangan khawatir, ada cara yang kedua. Yang cara kedua ini lebih mudah dibanding tata cara sholat itu, dan tetap saja disebut dengan istisqa, yaitu dengan cara kita berkumpul bersama saudara kita yang lain ataupun sesama kaum muslimin, lalu kemudian kita sama-sama berdoa, ataupun satu di antara kita berdoa dipimpin memimpin doa, yang lain kemudian cukup mengaminkan doanya. Tentu saja mengarah kepada agar Allah berkenan segera menurunkan hujan atau memberikan hujan kepada kita semua. Maka apa yang dilakukan demikian, perkumpulan yang dibuat tersebut, tentu saja disebut dengan istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pasti, mereka telah mendapatkan kebaikan ataupun pahala dari istisqa yang dilaksanakan tersebut. Dan inilah cara kedua yang bisa dijalani atau bisa dilaksanakan oleh orang kita hari ini jika terlewatkan atau belum bisa melaksanakan yang namanya sholat. Lalu yang ketiga, dan ini jauh lebih mudah, lebih gampang untuk kita menjalaninya, cukup sangat sederhana sekali, yaitu wayakunul istisqa biddu'ai mutlaqan. Setiap dari kita berdoa secara individu ataupun masing-masing, di setiap selesai daripada sholat kita, di waktu-waktu tertentu ketika kita berdoa atau menjelang tidur, dan di seluruh waktu yang ada, ketika kita berdoa setiap harinya, lalu kita selipkan satu doa lagi hari ini saja atau waktu keadaan saat ini saja, ya Allah, semoga Engkau berkenan menurunkan hujan untuk kami. Maka yang demikian juga disebut dengan istisqa. Dan cukup dengan berbahasa Indonesia saja, tidak mesti harus dengan teks-teks doa yang selama ini mungkin disebut sebagai doa-doa istisqa tersebut. Nah, jadi ini cara yang ketiga. Dan tentu saja saya mengangkat tema ini berharap dalam siaran ini pula banyak kaum muslimin yang mendengar. Maka mudah-mudahan secara pribadi ataupun meminta, memohon khusus kepada kita semua yang mendengarkan siaran ini ataupun tausiah ini, mohonkan atau berdoalah. Setiap doa-doa terbaik kita, kapanpun waktunya itu, tolong tambahkan satu doa lagi agar Allah berkenan segera menurunkan hujan untuk kita. Mungkin kita di Samarinda secara khusus ataupun beberapa kawasan lain yang tidak terlalu terasa dampak atau tidak terlalu kentara sekali, tapi kita mendengar berita, mendapat informasi bahwa ada saudara kita yang begitu terasa dampaknya, begitu berat kehidupan yang mereka jalani. Maka mudah-mudahan dengan doa-doa terbaik kita, Allah kemudian memberikan hujan yang penuh dengan keberkahan dan mengurangi segala kesusahan-kesusahan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, khususnya mereka yang sangat terdampak. Karena Rasulullah juga pernah menyebutkan, antum la tadruna min ayyifahin yukbar, kalian tidak akan pernah tahu dari mulut mana doa yang akan didengar atau lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara yang ketiga adalah dengan cara setiap dari kita berdoa, khusus saat ini, sekali lagi, keadaan saat ini saja, doa ini dianjurkan untuk dibaca. Pada akhirnya tetap saja kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bagian daripada hak prerogatif Allah untuk menurunkan hujan ataupun tidak. Tapi yang paling pasti, dengan doa yang kita buat, dengan sholat yang dilaksanakan atau istisqa yang dijalani, ada kebaikan yang pasti telah didapat untuk mereka yang melakukannya. Dan tentu saja di sisi yang lain, kita introspeksi diri bahwa mungkin banyak terlalu banyak dosa, terlalu banyak kesalahan yang selama ini kita buat. Ada kezaliman-kezaliman di antara kita, ada hak saudara kita yang tidak tertunaikan. Maka dengan ini semoga jadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup ini tidak sekehendak hati kita. Hidup ini ada aturannya, dan ada yang maha kuasa ataupun maha melihat terhadap tingkah laku. Dan bisa saja dengan tingkah-tingkah ini kemudian ada kebaikan yang dicabut ataupun kebaikan yang ditahan. Maka agar semua itu tidak terjadi, semoga diri semakin menyadari terhadap kesalahan-kesalahan. Dan tentu saja sekali lagi, inilah ruang-ruang kebaikan yang hari ini masih bisa kita lakukan, masih bisa kita jalani, karena ibadah istisqa berlaku saat ini ataupun dalam keadaan ini, dan tidak akan berlaku di waktu yang lain ketika hujan sudah terbiasa turun, cuaca sudah tidak sepanas saat ini. Maka tidak ada kesunahan lagi untuk menjalani yang namanya istisqa. Saya rasa sederhana sebagai pengingat tentu saja ini untuk kita semua, dan sebagai informasi ataupun ajakan tentunya juga untuk kita semua. Semoga doa-doa terbaik kita kemudian mengantarkan, mengetuk pintu-pintu langit sampai pada akhirnya Allah berkenan menurunkan hujan kita semua, kemudian banyak kehidupan yang terasa berat menjadi mudah ataupun banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Saya rasa sederhana, mungkin itu sebagai atau sedikit mengantarnya. Saya kembalikan kepada MC.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya yang sudah memberikan pencerahan. Dan nah, semoga apa yang kita dengarkan tadi pendengar di pagi ini menjadi pengingat ya, bahwa setiap keadaan yang Allah hadirkan selalu memiliki hikmah dan selalu ada kesempatan bagi kita untuk menghadirkan kebaikan. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda. Untuk Anda mungkin yang akan bertanya atau sharing setelah mendengarkan tausiah dari narasumber kita tadi ya. Dan kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
3: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Mas Fadil.
0: Iya.
1: Kemarau terus dibarengi dengan kebakaran hutan itu, yang kasihan tuh hewan-hewan hutan itu, Mas Fadil. Binatang-binatang itu kan. Yang buahnya tadi dimakan oleh burung-burung sekalian mungkin tempat tinggalnya begitu. Ya kan?
0: Yeah.
1: Itu aja sebenarnya yang ini, kalau kita sebagai manusia itu kan masih ada usaha ini itu dan seterusnya begitu ya. Jadi gimana nih kira-kira komentarnya Ustaz gitu ya. Barangkali ini ya Mas Fadil. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano yang ada di Samarinda. Ya karena memang dari musim kemarau ini bukan hanya kita sebagai manusia yang terdampak ya, tapi termasuk juga makhluk lainnya, termasuk juga dalam hal ini hewan. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, sambil menunggu Anda yang mungkin akan bertanya kembali, kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Ustadz, karena hewan lainnya, makhluk hidup lainnya juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga terdampak dari musim kemarau ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, jadi benar bahwa ketika hujan Allah tahan lalu kemudian tidak turun ke muka bumi ini, banyak sekali yang terdampak, bukan hanya sekedar manusia, termasuk hewan-hewan, termasuk tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi itu sendiri juga kemudian terdampak. Lalu bagaimana tempatnya? Yang pertama tentu saja bagi orang beriman ataupun bagi orang-orang Islam, bahwa apa yang hari ini kemudian Allah tetapkan ini adalah bagian takdir yang harus dijalani seluruh makhluknya dengan ketentuan dan takdir yang telah Allah tetapkan itu. Artinya mungkin ada hewan-hewan di hutan yang bisa saja bahkan sampai mati kehausan ataupun sangat kekeringan, begitu pula makanannya ketika terjadi kebakaran lahan atau kebakaran hutan itu. Maka perlu sekali lagi bagi kita orang-orang yang beriman memandangnya bahwa ini tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya burung-burung, hewan-hewan yang lainnya termasuk tanaman atau tumbuh-tumbuhan, mereka pun akan mengalami takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus kehausan bahkan sampai dengan kematian, artinya punahnya satu hewan dan seterusnya. Nah itu. Lalu yang kedua, bahwa disinilah kemudian peluang, sekali lagi peluang kita untuk terus bermunajat, melaksanakan yang namanya istisqa ini dalam rangka ketika Allah benar-benar mengijabah apa yang kita harapkan, yang kita minta, maka begitu banyak kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang, termasuk oleh hewan-hewan dan tumbuhan tadi. Maka tentu saja dalam Islam, setiap kebaikan yang dihadirkan untuk orang lain, maka di sana akan ada nilai pahala ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tentunya kita bersemangat. Bersemangat sekali, mungkin sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak, kalau kita manusia misalkan tidak terlalu terdampak, lalu misalnya dengan tidak terlalu terasa dampaknya ini, justru membuat kita kurang bersemangat dalam menjalani istisqa. Maka pikirkanlah hewan, tumbuhan, bahkan tadi burung-burung tadi yang kehilangan makanan sarangnya, bahkan bisa saja dia sampai mati kelaparan. Maka dengan doa kita, dengan istisqa yang kita buat, semoga Allah berkenan menurunkan hujan, lalu hewan-hewan itu pun kembali merasakan segala bentuk kenyamanan ataupun kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup mereka. Maka di sana dengan doa kita tentu saja salah satu sebabnya yang kemudian telah kita jalani sebagai amal solehnya, maka di sana ada kebaikan yang lebih besar yang akan diberikan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin demikian.
0: Baik, baik, terima kasih Pak. Demikian ya Pak Nano. Dan mudah-mudahan sudah bisa mencari pencerahan dari pertanyaan dari Pak Nano tadi. Baik.

0: jalur telepon di 7365667434 95. Baik Pak Ustadz, di jalur WA yang sudah masuk ada hamba Allah di Tenggarong, Kota Raja. Ini katanya, Pak Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memaknai kemarau ini? Ini apakah kemarau ini menjadi pengingat bagi kita manusia yang sudah banyak merusak alam, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari hamba Allah di Tenggarong, Kota Raja, Pak Ustadz.
1: Oh ya, baik. Jadi saya pernah baca sebuah hadis kunci bahwa Allah itu terkadang memang begitu murka bahasanya dengan kelakuan manusia. Sebagaimana tadi yang disampaikan, memang kita akui banyak sekali tingkah ataupun bahkan mohon maaf keserakahan yang dilakukan oleh manusia itu dengan mengeksploitasi alam ini secara berlebihan, termasuk dengan segala macam hal-hal yang sebetulnya mengundang satu kerusakan alam itu sendiri. Yang kedua, tentu saja ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, sehingga ini perlu diingatkan. Lalu ditahanlah hujan untuk tidak turun ataupun tidak hadir ke muka bumi, dan mulai terasa kesusahan-kesusahan ini. Nah, apakah memang kemudian kita perlu introspeksi diri ataupun meminta ampun kepada Allah? Jawabannya ya. Nah, lanjutan hadis suci itu, kalau benar-benar daripada keburukan manusia ini, sesungguhnya bisa saja Allah benar-benar menahan sampai bahkan selama-lamanya hujan tidak ada keburukan. Tapi justru kemurkaan Allah itu turun ataupun kemudian akan ada perubahan, dikarenakan melihat ada hewan-hewan melata, dikarenakan ada manusia di manusia yang lainnya yang tengah malam mereka terbangun, orang-orang tua lalu bersujud kepada Allah, termasuk melihat bayi-bayi yang tidak berdosa yang kemudian menyusu di ibunya, yang tentu saja perlu didatangkan air itu. Artinya benar sebagaimana tadi yang ditanyakan, bahwa apakah ini benar bagian daripada ulah manusia itu sendiri? Sekali lagi kita akui ya benar, dan betul-betul kita harus kembali mengingat bahwa hidup ini bukan sekehendak hati kita, atau bukan yang penting ada guna untuk kita, atau yang penting ada keuntungan untuk kita, tapi bukan tentang itu saja. Bahwa kita hidup di bawah pengontrolan dan di bawah pengawasan Allah yang Maha Kuasa. Artinya bagi orang yang beriman, hidup ini dibatasi dengan aturan Tuhan. Berhati-hatilah dalam sikap, berhati-hatilah ataupun hilangkan, kurangi keinginan-keinginan yang berlebihan, yang tentu saja berdampak sangat berat, berdampak sangat besar, bukan bagi dirinya saja, tapi bagi orang lain atau bahkan bagi orang lain. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan ini tentu saja mengingatkan kita juga bahwa, mohon maaf, khususnya pelaku-pelaku siapapun itu, dan di mana saja, semoga semakin mengurangi atau tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan-keuntungan tersebut. Allah Ta'ala
0: baik. Terima kasih Pak Ustadz, demikian ya hamba Allah yang ada di Tenggarong, Kota Raja. Mudah-mudahan sudah tercerahkan dengan jawaban dan tanggapan dari narasumber kita, dari Pak Ustadz. Baik pendengar, silakan, kami masih undang Anda ya di 7365667434 95, dan juga melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811554496. Baik Pak Ustadz, ada Ibu Santi di sambutan Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum. Kemarau juga ini kan menjadi tempat atau ruang untuk memperbanyak amal dan kepedulian Pak Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustadz kita mengubah kondisi kemarau menjadi memperbanyak amal kebaikan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Ibu Santi di sambutan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah dari Ibu Santi, terkait tadi ada pertanyaan itu, justru ini menguatkan tema kita ya, bahwa ada ruang kebaikan di tengah-tengah musim kemarau ini. Tentu saja bagi mereka yang diberikan kelebihan, dalam arti misalnya ada secara ekonomi berkecukupan bahkan lebih, ataupun kemudian memiliki air bersih atau sumber air bersih. Nah, disinilah ruang-ruang di mana kita melihat ada orang-orang yang betul-betul kesusahan sekali terhadap ini semua. Dengan momen ini, oh, ada peluang kebaikan yang bisa dijalan. Artinya tausiah kita atau kajian kita subuh kali ini benar-benar dia hanya melihat dari sisi-sisi kebaikan yang ingin didapat, tidak dari sisi unsur bisnis. Ya kan, ini bisa saja kemudian juga jadi unsur bisnis tertentu. Dengan merasa orang yang kesusahan dan sangat perlu sekali dengan air, lalu kebetulan kita memiliki sumber air bersih misalnya yang masih mencukupi, lalu kemudian dijadikan ladang bisnis, bahkan dengan nilai-nilai fantastis ataupun yang sangat justru menyusahkan ketika orang katakan kata ini hajat yang sangat mendesak, saja orang akan berupaya untuk memenuhinya. Nah, maka sekali lagi justru di sinilah kesempatannya. Selain daripada ritual-ritual ibadah yang dijalani, apa yang kemudian kita bisa lakukan? Ya, termasuk sebetulnya gini, dalam usul fikih itu menahan diri untuk tidak membuat hal-hal yang tadi seperti mudah terbakar, atau menahan diri mengurangi dari membuat asap, itu juga kebaikan hari ini. Itu juga kebaikan. Artinya gini, mungkin selama ini kita terbiasa ada hal-hal yang biasa kita bakar atau ya itu hari ini kita tahan diri. Bukan kenapa-napa, bukan kita takut untuk diri kita, tapi kita berpikir bahwa kalau saya melakukan pembakaran ini, maka ini justru memperburuk keadaan. Mungkin lebih banyak orang yang lebih susah nanti, atau susah bernapas tentunya. Akhirnya menahan diri untuk tidak melakukan itu saat ini. Maka itu juga bagian daripada kebaikan yang bisa diraih. Artinya, sebagaimana sekali lagi dengan tema yang kita angkat, bahwa banyak peluang hari ini kebaikan yang bisa dijalankan. Dan tugas kita kan sebetulnya hanya sampai situ. Ketika kebaikan saling apa yang bisa dibantu, menahan diri tidak memperkeruh keadaan, ini juga bagian daripada kebaikan. Ataupun doa-doa telah dimunajat dan sholat istisqa telah dijalani, sisanya tetap saja ini bagian daripada takdir Allah. Hujan tidak hujan, itu juga bagian daripada takdir Allah. Tapi yang jelas, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan tugas manusia di muka bumi ini, menjadi khalifah artinya adalah menjadi yang memakmurkan ataupun membuat kemudahan untuk makhluk lainnya di muka bumi. Maka bersiaplah, ada kebaikan yang sudah Allah siapkan juga untuk kita, entah itu ketenangan di dalam hati semasa di dunia ataupun kemudahan-kemudahan lainnya setelah kehidupan ini. Maka kita yakini, bagi orang yang beriman, percaya sekali sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan itu tidaklah akan sia-sia. Pasti Allah balas bahkan dengan sekecil apapun kebaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian Ibu Santi yang ada di sambutan, yang mudah-mudahan sudah tercerahkan ya. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami masih mengundang Anda dan juga masih membuka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434945, pesan singkat di 0811554476. Dan sebelum kita masuk untuk sesi berikutnya pendengar, kita kembali jeda sejenak, tetap bersama kami di rangkaian sajian Mutiara Pagi.
2: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi,

0: sajian Mutiara Pagi. Dan mohon izin Pak Ustadz di kolom komentar kanal YouTube Pak Ustadz, karena kita memang live juga di kanal YouTube RRI, ada juga pendengar kita, ada Pak Ahmad Jaini. Pak Ustadz, mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai orang yang beriman bisa melihat kebaikan Allah. Nah, begitu banyak kebaikan Allah ketika kemarau, terutama di bidang ekonomi, begitu ramai orang berjualan. Nah, ini kemudian masih berlanjut Pak Ustadz, minuman karena haus di musim panas, sehingga seorang beriman melihat adanya ketentuan Allah dan manusia merasa sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu berbuat bagaimana mengatur hujan, dan sangat berharap untuk memohon pertolongannya. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaannya tadi, bagaimana kita sebagai orang yang beriman bisa melihat kebaikan Allah, begitu karena begitu banyak kebaikan Allah ya, ketika kemarau terutama di bidang ekonomi begitu ramai orang berjualan. Nah, ini dampak ekonomi tampaknya Pak Ustadz, bisa ditanggapi Pak Ustadz?
1: Ya, baik. Jadi tadi kalau kita hubungkan dengan tema kita bahwa ada ruang-ruang kebaikan setiap apa saja yang kemudian terjadi di muka bumi ini,
0: yeah,
1: bahkan kegelapan sekalipun, sesungguhnya di sana jika kita memandang dengan pandangan yang berbeda, maka kita akan menemukan ruang-ruang kebaikan. Maksudnya begini, ketika seseorang mengalami sebuah kegelapan yang sangat gelap sekali, lalu pada saat itu baru dia merasakan betapa nikmatnya adanya cahaya, ataupun titik cahaya itu ternyata selama ini adalah anugerah yang begitu besar. Nah, dalam posisi dia kemudian akhirnya teringat terhadap karunia atau nikmat terhadap cahaya, berarti kebaikan yang Allah hadirkan pada saat itu, kegelapan yang Allah hadirkan pada saat itu merupakan kebaikan untuk dirinya, yang akhirnya menjadi ingat terhadap betapa pentingnya ataupun betapa berharganya cahaya yang selama ini dirasa biasa-biasa saja. Dan begitu pula dengan hal-hal yang lainnya, termasuk yang kita alami saat ini, ataupun kemudian yang ditanyakan tadi, bahwa dari segi apapun sebetulnya tidak menjadi soal, tidak jadi masalah ya, termasuk mungkin di masalah tentang ekonomi ya, artinya dengan keadaan kemarau ini, tentu saja di sisi para penjual minuman, penjual es, yang hari ini omsetnya mungkin meningkat. Nah, memang iya, begitulah kemudian Allah mengatur kehidupan manusia. Ada masanya penjualan takdir, Allah takdirkan mereka omsetnya biasa-biasa, bahkan menurun. Tentu saja terjadi di musim hujan. Penjual-penjual es ini kan akhirnya merasa kok sepi pembeli begitu ya, karena orang dalam keadaan dingin, dalam keadaan hujan, tidak terlalu menginginkan minuman-minuman dingin seperti itu. Nah, dalam keadaan hari ini, oh ternyata penjualan begitu ramai, banyak sekali yang memerlukan minuman-minuman ini. Di sinilah bahwa tetap saja sekali lagi orang yang beriman itu dengan konsep tadi di awal, di awal-awal tausiah saya sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka faqina adzab an-nar. Tidak mungkin kau lakukan, engkau jadikan semua ini sia-sia. Pasti ada saja kebaikan, hanya mungkin di sisi-sisi yang berbeda. Nah, jadi silahkan nikmati saja, dalam arti tidak jadi soal, karena bisnis itu pun selama dia tidak kemudian, kalau di fikih itu ada namanya ikhtikar. Ikhtikar itu menumpuk-numpuk barang dalam rangka untuk memperkaya diri dan membuat kesusahan peredaran barang ini, dikarenakan sengaja ditahan lalu kemudian nanti sengaja dijual dengan harga yang melambung tinggi, mencekik sekali terhadap keperluan mendasar orang banyak atau hajat orang banyak. Maka disinilah ada batasan-batasan. Maka selama dengan keadaan normal, oh ini cuaca panas, lalu kita berjualan minuman, jualan es dan seterusnya, lalu banyak keuntungan-keuntungan dengan yang sewajarnya saja, nah tidak jadi soal. Silakan saja dinikmati. Anggaplah ini bagian daripada anugerah-anugerah di sisi-sisi yang lain yang kemudian Allah berikan melalui

0: namanya kemarau yang didatangkan. Berarti apa? Di sana ada kebaikan Allah untuk hamba ataupun untuk makhluk yang lainnya. Nah, berarti di sana kita akan terus melihat, oh, ada kebaikan tetap di sini. Hanya kebaikan ini pada saat ini ditujukan ke kelompok tertentu atau di orang-orang tertentu. Tapi pada intinya semuanya tetap saja dalam batasan yang normal ataupun dalam batasan. Mungkin demikian.
1: Baik. Masih ada satu lagi Pak Ustadz di jalur WhatsApp, ada Mama Jaki di Muara Badak. Pak Ustadz, bagaimana kita bisa membangun semangat ini di tengah masyarakat agar kemarau ini justru bisa menjadi momentum memperkuat kepedulian dan persaudaraan, Pak Ustadz? Ini dari Mama Jaki di Muara Badak, Pak Ustadz.
0: Nah, baik. Bagaimana kita membangun semangat ini atau menyebarkan semangat kebaikan ini untuk bisa berbagi dan seterusnya? Memang manusia itu dari awal dia punya potensi yang namanya egois. Artinya dia punya potensi mementingkan dirinya sendiri. Nah, tapi justru kehadiran agama itu kan untuk mengimbangi keegoisan itu dengan bahasa bagaimana punya kepekaan, ataupun bagaimana kemudian dengan iman yang dimilikinya semakin kuat imannya, maka keegoisan itu akan semakin meredup begitu, ataupun semakin kecil, dan justru tumbuh rasa kepedulian yang sangat. Nah, berarti bagaimana caranya semakin ini? Ya tentu saja yang pertama adalah dengan cara bagaimana memperkuat iman kita semua. Memperkuat iman kita, dan salah satu cara termudah memperkuat iman itu adalah naiknya keimanan itu dengan segala ketaatan dan segala ritual-ritual ibadah. Artinya di momen ini, ketika mulai banyak yang datang ke masjid, datang ke musola, ataupun mulai banyak yang beristighfar dan seterusnya, insya Allah itu secara otomatis kepekaan pun akan mulai bertambah. Nah, artinya kalau kemudian ditanya bagaimana caranya, ya tentu saja yang pertama, kembalikan dulu ke diri kita masing-masing. Ayo kita pertebal keimanan atau keyakinan kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan menjalani ketaatan ataupun ibadah yang ada saja. Karena sebetulnya gini, Allah itu kalau kemudian akan masih terlalu jauh jika hanya direnungi ataupun kemudian dipikirkan begitu saja, meskipun itu bukan hal yang buruk, bahkan itu kebaikan. Tapi Allah itu justru pendekatannya adalah dengan jalur ibadah. Maka ya, mulailah. Yang mohon maaf, selama ini misalnya tidak terbiasa dengan puasa sunnah, ataupun tidak terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, mungkin selama ini yang wajib sudah terjalani dengan baik, lalu berkurangi yang sunnah, tidak maksimalnya yang sunnah, coba ditambah. Maka insya Allah ini akan berdampak kepada kepekaan untuk saling berbagi ataupun saling peka terhadap, peduli terhadap orang-orang yang terdekat. Allah Ta'ala dan
1: baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikiannya untuk Mama Jaki yang ada di Muara Badak, yang mudah-mudahan juga sudah tercerahkan ya. Masih ada satu lagi Pak Ustadz di jalur telepon, kita coba sapa. Selamat pagi, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nama saya Mamat.
1: Oke, silakan Pak Mamat.
2: Apa beda sholat istisqo dengan sholat istighosah? Nah itu antara dua beda itu.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang ada di Samarinda. Ya, perbedaan dari sholat istisqo dan istighosah, silakan Pak Ustaz.
0: Baik, jadi gini, kata-katanya kan tulisannya kalau dalam Latin ya, kata-katanya di depannya ada is ya. Ada is ya. Nah, is itu meminta. Kalau istisqo berarti maknanya adalah meminta hujan atau meminta minta air, kan terjemah dari istasqo ya, istasqo itu makna awalnya minta minum, minta air gitu. Nah, lalu istighosah tadi, istighosah itu juga dimulai dari kata-kata is, jadi kalau dalam fikih ada beberapa kan, ada is-is itu. Nah, salah satunya ada istikharah kan juga. Nah, itu kan juga is juga. Nah, itu. Cuma ya dia beda mana. Kalau kemudian istikharah itu artinya adalah minta dipilihkan oleh Allah terhadap sesuatu yang mungkin kebingungan ataupun belum tahu di mana yang lebih baik atau lebih baik. Nah, lalu apa bedanya sholat istisqa dengan sholat istighosah? Ya, pertama tentu saja istisqa ini spesifik, dia lebih fokus ke satu saja yang diminta, yaitu agar Allah berkenan menurunkan hujan. Kalau istighosah itu dia meminta pertolongan, maknanya meminta pertolongan, yang artinya istighosah ini tidak hanya untuk hujan tapi lebih umum, lebih luas. Misalnya sedang dalam keadaan kesusahan daerah tertentu, ataupun kemudian dalam keadaan terserang wabah penyakit. Nah, ini kan perlu minta pertolongan kepada Allah. Nah, minta pertolongan kepada Allah ini ya disebut dengan istighosah. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kemudian istisqa sendiri itu dia hanya lebih spesifik di satu saja, yaitu meminta hujan gitu. Kalau istighosah, dia meminta pertolongan kepada Allah dalam karena ada musibah-musibah yang sedang dialami, dan musibahnya beragam. Bisa pokoknya segala kesusahan-kesusahan, dengan ya artinya gini, bisa saja hari ini istighosah kita buat minta tolong agar Allah kemudian memberikan pertolongan terhadap kepanasnya cuaca, kekurangan air, itu juga secara umumnya istighosah, tapi lebih spesifik minta minum, minta hujan, yaitu maka dia disebut dengan istighosah. Jadi sebetulnya sama-sama memintanya ke Allah, hanya memang sekali lagi yang paling sederhana dipahami, istisqa itu lebih spesifik ke arah meminta hujan saja. Nah, mungkin demikian.
1: Baik, terima kasih Pak, sudah demikian ya Pak Mamat. Mungkin sudah bisa ditanggapi untuk jawaban dari Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita sudah di segmen akhir sajian acara kita pada pagi hari ini. Bisa mungkin diberikan suatu intisari dalam satu pesan, apa kebaikan kecil yang mungkin sebaiknya mulai kita lakukan pagi ini agar kemarau ini tidak hanya kita rasakan sebagai musim yang panas dan kering, tetapi jadi momentum untuk membuat hati kita semakin dekat kepada Allah dan semakin peduli kepada sesama, Pak Ustadz. Dan di akhir sekaligus ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kesimpulan daripada kajian kita pada subuh kali ini bahwa tetap saja kita melihat ada kebaikan-kebaikan yang di setiap musibah, di setiap kejadian, ataupun sesuatu yang mungkin dalam pandangan zahir kita ataupun dalam pandangan nafsu kita itu tidak menyenangkan ataupun tidak diinginkan sebetulnya, namun percayalah bahwa Allah menjadikan semua itu tentu dengan pertimbangan, perhitungan yang sangat akurat dan presisi sekali terhadap takdir-takdir yang telah dibuat itu. Dan percayalah bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Maka setiap apapun, sekali lagi, bisa saja ini terkadang kita saja belum melihat sisi-sisi kebaikan yang ditakdirkan, takdir yang telah Allah turunkan itu. Maka paling sederhananya saat ini, dalam keadaan yang suasana ataupun keadaan yang hari ini kita rasakan, cuaca yang begitu panas, kabut asap terasa membuat susah pandangan kita ataupun bahkan pernapasan kita, kekurangan air dan seterusnya, bahwa sungguh ini sebagai pengingat. Yang kedua, Allah beri kesempatan ruang, ayo ada kebaikan yang bisa dikerjakan, ada pahala yang bisa dituai ya, dengan dengan momen ini dengan keadaan ini. Maka jalanilah salah satunya istisqa. Mintalah kepada Allah. Dan Allah begitu senang terhadap orang yang berdoa, terhadap orang yang meminta. Artinya ketika merasa keadaan cuaca, keadaan alam seperti ini, ataupun hujan tidak turun ini, terus segera kita mengangkat kedua tangan kita. Pada saat itu sungguh Allah sedang tersenyum kepada kita. Allah sedang memelatap kita dalam keadaan sukacita melihat hamba-hambanya kemudian mendekat kepada Allah dengan keadaan-keadaan. Dan dalam fikih ya kan lebih ke arah syariatnya istisqa tadi dilaksanakan. Dan mudah-mudahan tentu saja ini juga bagian daripada kafarah ataupun penebus terhadap dosa kesalahan. Artinya seandainya ini sudah membuat susah kita, membuat banyak kepayahan dalam hidup ini, semoga ini justru mengurangi dosa ataupun mengurangi seandainya ada sisaan yang harus diterima di akhirat. Na'udzubillah. Tapi dengan datangnya kemarau, datangnya hujan yang tertahan ini, semoga kita tidak perlu lagi merasakan kesusahan di akhirat kelak. Tidak perlu lagi mengalami siksaan di akhirat karena sudah didatangkan di sini. Maka insya Allah di sana kebaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Yang pertama tentu saja mudah-mudahan Allah segera berkenan menurunkan hujan untuk kita semua sebagai hujan yang penuh dengan keberkahan. Banyak kebaikan yang didatangkan dengan hujan itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita, dan setelah itu mempermudah setiap urusan kita. Amin. Ini yang tidak kabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat wa salam ala syarifil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaitha wa ja'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dini wa ala ta'atik, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asqina waisan mughithan mari'an sari'an, nafi'an ghayra dharrin, ajilan ghayra ajil. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wa nusyur rahmataka wa ahyi baladaka al-fajid. Allahumma asqina waisan mughithan sari'an mari'an wadaqan fadaqan ajilan ghayra ra'ifin nafi'an ghayra dharrin tamla'u bihi al-dar'u wa yanbutu bihi al-zar'u wa tuhyi bihi al-ardu ba'da mawtiha wa kadhalika tukhraju. Allahumma awithna ya mughitsu awithna, ya mughitsu awithna, ya mughitsu awithna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan mohon izin Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati hari liburnya Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dari tema Ruang Kebaikan di Kemarau ini, pendengar, kita belajar bahwa kebaikan tidak bergantung pada keadaannya. Bahkan ketika alam sedang mengalami kekeringan, hati manusia tetap dapat menjadi sumber kesejukan melalui kepedulian, berbagi, menjaga lingkungan, dan juga memperbanyak amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kebaikan kita sebagai amal yang bernilai ibadah. Saya Muhammad Fadil ditemani rekan Muhammad Ilham pamit undur diri dari program Mutiara Pagi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.
4: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
5: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
6: Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Di Sembagat Pagi Sendawar, kami hadirkan informasi catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 19 September. Saudara, bermacam peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun di tanggal 19 September. Berikut ini kami lansir dari Wikipedia. Diawali di tahun 634, pasukan Kekhalifan Residun pimpinan Khalid bin Al-Walid berhasil merebut wilayah Damaskus dari kekuasaan pasukan Kekaisaran Bizantium yang dipimpin Thomas. Keberhasilan itu diraih setelah pasukan Kekhalifan Rasidun setelah melakukan pengepungan selama hampir sebulan. Kemudian di tahun 1870, pasukan Prusia dibantu pasukan Baden, Bayern, dan Württemberg lantas menjadi Kekaisaran Jerman mulai mengepung kota Paris demi merebut dari Perancis. Pengepungan itu berlangsung hingga 28 Januari 1871 dan berakhir kemenangan Prusia dan bala bantuannya. Kemudian saudara, di tahun 1939, pertempuran Kepa Okiswaka antara pasukan Jerman dan pasukan Polandia di Guinea Pomerania berlangsung selama 9 hari berakhir. Pertempuran awal Perang Dunia Kedua ini berhasil dimenangi Jerman yang lantas menguasai wilayah Guinea. Tahun 1944, pertempuran antara pasukan Jerman dan pasukan Amerika Serikat meletus di perbatasan antara Jerman dan Belgia, saudara. Pertempuran lantas dikenal dengan sebutan Pertempuran Hutten-Hurtgen, berlangsung hingga 16 Desember di tahun yang sama dan berakhir dengan kemenangan telak Jerman. Selanjutnya, tahun 1976, pesawat Boeing 727 milik maskapai penerbangan Turkish Airlines menabrak Gunung Taurus di dekat Karatepe, Isparta, Turki. Akibatnya seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 154 tewas seketika. Kecelakaan itu merupakan kecelakaan terburuk kedua yang melibatkan Boeing 727 sepanjang sejarah. Saudara, demikian catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 20 September. Baiklah pendengar, kami cukupkan hingga di sini. Semangat Pagi Sendawar, tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 1 mengikuti berita pagi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia Senyawar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi dari Senyawar Radio Republik Indonesia menyampaikan warta pagi Kutai Barat. Berikut ini kami sampaikan dua topik berita utama. Satlantas Polres Kutai Barat meningkatkan pengawasan lalu lintas di tengah kabut asap yang melanda di wilayah ini. Pengurus daerah aman Kutai Barat menyalurkan ribuan masker dan vitamin bagi masyarakat adat terdampak kabut asap. Inilah warta pagi Kutai Barat selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya Elvira Yosefina. Kami awali informasi pertama, Satlantas Polres Kutai Barat meningkatkan pengawasan lalu lintas di tengah kabut asap yang melanda di wilayah ini. Berikut informasinya.
2: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kutai Barat meningkatkan pengawasan lalu lintas menyusul gangguan jarak pandang akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kasatlantas Polres Kubar AKP Muhammad Syafi'i mengatakan, kabut asap membuat kondisi lalu lintas tidak sepenuhnya aman terutama karena jarak pandang pengendara terganggu. Menurutnya kondisi tersebut dapat membuat pengendara kesulitan melihat kendaraan, kondisi jalan, rambu lalu lintas, hingga lampu pengatur lalu lintas.
3: Artinya jarak pandang terganggu itu banyak aspek di situ. Pengendara tidak bisa leluasa dengan jelas melihat contoh rambu-rambu di jalan yang kita lewatin. Bahkan mungkin traffic light saja agak samar-samar ya dengan adanya kabut itu. Terus kondisi jalanan, misalnya jalan yang berlubang atau miring, kadang kan tidak nampak jelas. Pasti terganggu kalau dalam segi lalu lintas. Makanya kalau pada saat dari anatomi kejadian laka, itu nggak disignifikan pada saat suasana kabut menebal. Tapi jarak pandang masih aman.
2: Karena itu ia mengimbau masyarakat menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan, meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kendaraan dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi baik. Syafi mengatakan, selain melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas, personel kepolisian turut membagikan masker kepada masyarakat hingga membantu organisasi perangkat daerah OPD terkait membersihkan sejumlah ruas jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
3: Kami sudah membagikan masker sama pengguna jalan. Bahkan kemarin kami bersama-sama Ibu Bayangkari, Ibu Kapolres pun turun di depan kantor bersama kami lalu lintas, terus ke pasar juga itu. Pasar depan ini bagi masker Ibu Kapolres Bayangkari. Terus kami kemarin juga kerja sama-sama Dinas Kebersihan membantu untuk ikut berpartisipasi membersihkan jalanan di TLBC Bini Center depannya Poltek kemarin di situ. Karena di situ kan tikungan di situ kan pengendara cenderung kecepatannya tinggi.
2: Di tengah kondisi tersebut, tugas personel Satlantas tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, mereka juga terlibat dalam penanganan karhutla yang menjadi salah satu sumber kabut asap di Kubar. Menurut Syafi'i, dalam keterlibatan itu personel Satlantas Polres Kubar melakukan pengawalan pergeseran menuju lokasi kebakaran sekaligus membantu proses pemadaman bersama unsur lainnya.
3: Di TKP-nya juga untuk ikut bantu memadamkan juga. Jadi bukan hanya sekedar pengawalannya saja. Dulu saya sama Pak Kapolres itu yang di mana? Eheng. Sampai jam 6 pagi saya sama Pak Kapolres sama anggota. Anggota yang piket kan ada lantas. Saya sampai jam 6 pagi dulu sama Pak Kapolres. Ya ikut ngepiok pakai ranting juga lah. Kalau yang sudah nggak terjangkau kan mau nggak mau manual.
2: Chefi mengatakan keterlibatan personel dalam penanganan karhutla menjadi bagian dari tanggung jawab kepolisian untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi kabut asap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Kabut asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Timur termasuk Sendawar Kutai Barat. Kondisi ini dikeluhkan warga karena beberapa titik kebakaran sulit dijangkau petugas pemadam. Sarnelius, salah satu warga, mengatakan situasi tersebut membuat penanganan kebakaran di wilayah Kutai Barat menghadapi kendala. Ia mengusulkan agar helikopter pemadam kebakaran ditempatkan di wilayah Kutai Barat. Menurutnya keberadaan armada udara di wilayah ini dapat membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Menurutnya, penanganan dari udara juga diperlukan ketika titik api berada jauh dari pemukiman atau kawasan yang akses jalannya terbatas. Selain itu, proses pemadaman lewat udara juga akan dinilai lebih cepat sebelum api. Sarnelius berharap kondisi kabut asap yang masih terjadi menjadi perhatian bersama, terutama dalam memperkuat penanganan kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Warta Pagi Kutai Barat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sendawar. Beralih ke informasi berikutnya, pengurus daerah Aman Kutai Barat menyalurkan ribuan masker dan vitamin bagi masyarakat adat terdampak kabut asap.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kutai Barat membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara. Kondisi itu turut mendapat perhatian pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN bersama pengurus daerah AMAN Kubar. Keduanya bergerak menyalurkan ribuan masker dan paket vitamin kepada masyarakat adat di sejumlah komunitas yang terdampak paparan asap pada 18 September 2026. Koordinator Aksi Relawan Priska mengatakan, penyaluran itu dilakukan secara langsung termasuk dengan mendatangi rumah-rumah warga. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan tekanan darah bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan awal.
4: Kami pengurus PD Aman Kutai Barat selaku koordinator membagikan masker N95 dan paket vitamin ini bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kegiatan ini dilakukan sebagai rasa prihatin dan kondisi masyarakat adat dan lingkungan yang rusak sebagai solidaritas dan persaudaraan.
2: Lebih lanjut, Priska mengatakan penyaluran bantuan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perlindungan diri dari asap, namun juga menjadi bentuk solidaritas kepada masyarakat adat yang ikut merasakan dampak kebakaran hutan dan lahan sekaligus perhatian terhadap kondisi lingkungan yang terdampak. Yang menyebut penyaluran bantuan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, di mana pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 6 komunitas masyarakat adat di Kampung Muaratai, Kampung Dingin, Lotak, Payang, Lambing, dan Kampung Jontai. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Beralih ke informasi terakhir, Saudara. Beradaan layanan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat belum sepenuhnya ditunjang fasilitas terminal tetap. Kondisi ini membuat bus Damri harus berpindah lokasi dalam menjalankan aktivitas pelayanan penumpang. Berkaitan hal itu, Kepala Bidang Perhubungan sekaligus Analis Kebijakan Madya Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Royan Saputra mengatakan, pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kaltim saat ini sedang berproses. Khusus untuk Kutai Barat, pembangunan terminal telah memasuki tahap rancangan teknis terinci. Pemerintah juga memiliki lahan yang akan digunakan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini pemerintah sedang mengusulkan kegiatan pembangunan terminal agar dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pembangunan terminal diharapkan memberikan kepastian lokasi bagi operasional Damri rute Samarinda Kutai Barat. Selain itu, keberadaan terminal tetap dapat mendukung penataan transportasi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Sebelum mengakhiri Warta Pagi Kutai Barat, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Satlantas Polres Kutai Barat meningkat pengawasan lalu lintas di tengah kabut asap yang melanda di wilayah ini. Pengurus daerah Aman Kutai Barat menyalurkan ribuan masker dan vitamin bagi masyarakat adat terdampak kabut asap. Demikian Warta Pagi Kutai Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elvira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini 19 September 2026. Diawali dari wilayah kota Samarinda, diperkirakan cerah hingga berawan dengan potensi kisaran suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Balikpapan, cuaca diprediksi dominan cerah berawan hingga berawan, suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Bontang didominasi berawan sepanjang hari, suhu kisaran antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, udara kabur di kisaran suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Kutai Timur diprediksi sepanjang hari dengan kondisi berawan, kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Kutai Barat berawan, suhu kisaran 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Pasir Tanah Gerogot cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara, udara kabur hingga berawan, suhu kisaran antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berau, kondisi cuaca berawan dengan suhu kisaran 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Mahakam Ulu, berbeda dari wilayah pesisir, wilayah Barat Kaltim yang diperkirakan sedikit lebih basah dengan potensi hujan ringan di beberapa waktu diselingi kondisi udara kabur, suhu kisaran 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: RRI Sendawa, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sesi Semangat Pagi Sendawar. Pagi hari ini masih kami hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda. Saudara, melansir dari media Detik News terkait dengan BPBD mengungkap update penanganan karhutla di 6 provinsi. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi. Wilayah terluas terbakar tercatat berada di Provinsi Riau. Perkembangan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan yang melaporkan berbagai upaya dilakukan oleh pihak terkait dalam memadamkan karhutla. Hal itu dikatakan Berton dalam keterangannya pada Kamis 17 September. Di Provinsi Riau, Berton menyampaikan luas lahan terbakar sejak 1 Januari sampai dengan 16 September 2026 tercatat sekitar 20 ribu hektar, yang juga menyebutkan ada tambahan luas lahan yang terbakar di provinsi tersebut, saudara. Kemudian juga Berton juga menyampaikan terkait dengan perkembangan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Ia juga menyebutkan penanganan dilakukan dengan dukungan patroli udara dan operasi waterbombing. Dan ia juga membeberkan luas lahan terbakar di wilayah Kalimantan Barat mencapai 122,9 hektar dengan total 65,6 hektar telah bisa dipadamkan. Demikian informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, melansir dari media Detik News terkait dengan BNPB mengungkapkan update penanganan karhutla di 6 provinsi. Kami cukupkan Semangat Pagi Sendawar dengan hadirkan informasi kebencanaan di pagi hari ini. Saudara, tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.